2026 malam. Banjir yang terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 itu mengakibatkan putusnya pipa transmisi dari Intake menuju instalasi pengelolaan air di Desa Parigimpu, Kecamatan Parigi Barat. Kerusakan ini menyebabkan terhentinya layanan distribusi air bersih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Parigi Barat dan Kecamatan Parigi. Kondisi tersebut memicu krisis air bersih terutama bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan sistem penyediaan air minum Parigi. Ditambahkan sebagai langkah penanganan, Satgas Penanggulangan Bencana Banjir melalui Dinas Pekerja Umum, Penata Ruang dan Pertahanan Kabupaten Parigi Motong segera melakukan perbaikan pada jaringan pipa transmisi yang rusak. Karebakau Puna Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong menerima dan mendampingi tim teknis BMKG dalam pemasangan alat seismograf portable di Dusun Tokaso, Desa Tanah Lonto, Kabupaten Parigi Motong pada hari Rabu 24 Juni 2026. Pemasangan alat tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pemantauan aktivitas kegempaan di wilayah Sulawesi Tengah pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Secara keseluruhan, BMKG menempatkan 5 unit seismograf portable di Sulawesi Tengah. Rincian distribusinya meliputi 4 unit dipasang di kawasan Lembah Palolo dan 1 unit di Dusun Tokaso, Desa Tanah Lonto. PLT Kepala BPBD Parigi Motong Rifai dalam keterangannya menuturkan bahwa seismograf portable berfungsi untuk merekam dan mencatat aktivitas kegempaan berskala mikro yang umumnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Sampai sebesarara Faisya Makareba Saleatinti Ubalu, Yaku Arnovianti, PPVK Panjili di Karebasaleatinti, Sasio.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenerio Basada, Sampau, Kali Manjomuna, Kanagana, Sari Teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sara Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, Palu ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi ya. Karena memang letaknya berada di sekitar sesar aktif yang membuat masyarakat Palu sendiri memiliki pemahaman yang baik tentang perlu sekali membuat pemahaman yang baik tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana ya, seperti gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir, hingga tanah longsor. Dan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu pada tahun 2018 kemarin menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa mitigasi bencana ini bukan hanya tugas pemerintah sahabat budaya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan juga kerjasama yang baik, resiko dan juga dampak dari bencana dapat diminimalkan tentunya. Dan pagi ini di Sarapan UMP kita akan membahas tentang penanganan mitigasi bencana di Kota Palu, mulai dari upaya pemerintah, peran masyarakat, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kita lebih siap menghadapi kemungkinan terjadi bencana tentunya. Dan sahabat budaya, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan juga dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Di Kota Palu sendiri, berbagai langkah mitigasi terus dilakukan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingannya ya sahabat budaya. Seperti yang dilakukan oleh Pemkot Palu sendiri, Pemkot Palu ini menjajaki kerjasama dengan Jepang untuk memperkuat sistem mitigasi bencana sahabat budaya. Karena memang pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan perusahaan asal Jepang, International Mechanical Vibration ini untuk memperkuat sistem mitigasi bencana melalui pengembangan teknologi deteksi dini gempa dan juga pemantauan aktivitas seismik, sahabat budaya. Dan dari Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan tim IMF yang membahas peluang kerjasama di bidang penguatan sistem peringatan bencana dini. Dalam penemuan itu, sahabat budaya, kedua pihak membahas peluang penetapan teknologi seismometer dan juga perangkat pendeteksi lainnya yang dapat mendukung penguatan sistem peringatan dini bencana di Kota Palu. Perusahaan asal Jepang tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pengujian getaran, sistem keamanan, serta pengembangan perangkat pendukung mitigasi bencana. Menurut Wakil Wali Kota, pengembangan teknologi mitigasi bencana menjadi kebutuhan penting bagi Kota Palu yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, sahabat budaya. Ia juga mengatakan selain mendukung peningkatan sistem peringatan dini, kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mendorong transfer pengetahuan dan juga teknologi kepada sumber daya manusia di daerah. Dan juga pemerintah Kota Palu berharap komunikasi dan juga penjajakan yang dilakukan tersebut dapat menjadi langkah awal terbangunnya kerjasama berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kota yang lebih tangguh, aman, dan juga responsif terhadap resiko bencana. Dan sahabat budaya, kami juga membuka layanan telepon untuk kami yang bergabung bersama kami di Sarapan Umempoi nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di situ kita juga bisa membahas bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan agar bisa lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu Sara Budaya Tapasanggani.

4 RRI, Ensiklopedia Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit, yang itu artinya kebersamaan kita berakhir di sini ya Sahabat Budaya. Dan nanti di sarapan UBMP di pukul 9, Komio akan diteruskan bersama rekan Jojo Jumba untuk membahas tentang penanganan mitigasi bencana di Kota Palu tentunya. Nanti Komio bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kami tentunya, dan kita bahas tentang penanganan mitigasi bencana di Kota Palu. Dan Sahabat Budaya, saya Arno Fianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Saya Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai suhu Sarada Kupura, Polabe adalah sebuah tradisi dan budaya yang sangat lekat dengan masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah sekitar Palu dan sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada momen-momen penting seperti menyambut bulan suci Ramadan, dilakukan sekitar seminggu sebelum puasa atau sehari sebelum puasa. Acara keluarga seperti saat melepas anggota keluarga akan pergi menunaikan ibadah haji, kemudian pada hari raya Lebaran. Dalam pelaksanaannya, Polabe dimaknai sebagai wujud rasa syukur dan ajang silaturahmi masyarakat suku Kaili yang percaya bahwa melakukan tradisi ini bersama keluarga dan kerabat dapat membawa berkah seperti mempermudah segala urusan ke depannya. Kareba Kaupuna. Timnas Kroasia memetik kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 1-0 melalui gol Ante Budimir atas Panama pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto pada Rabu kemarin. Kemenangan ini membuat Kroasia mengoleksi 3 poin dan menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar. Sementara kekalahan ini membuat Panama menjadi tim kelima yang gugur dari persaingan setelah Jordania, Tunisia, Turki, dan Haiti. Di laga ini Panama berupaya membobol

Turinan membuat kiper penama Orlando Mosquera terjatuh dan mengamankan untuk mengamankan gawangnya. Setelah skor 0-0 menghiasi babak pertama, pelatih Kroasia Zlatko Dalic membuat perubahan cepat dengan memasukkan dua pemain sekaligus, yaitu Andrej Kamarić dan Ante Budimir, untuk menggantikan Josko Fardiol dan Petar Musa. Alhasil, dengan serangan Fatreni lebih berbahaya setelah masuknya dua pemain yang berkarakter menyerang ini. Pada menit ke-54, gol pun tercipta. Lesia Marando Kareba di Kareba Salea, Tinti Sasio, Yaku Mahmudin Semanjumba.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini, dari Kota Sumi, di sini di Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanada, Anasai, Teos.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai suku saya ada pura-pura. Terima kasih mole ane sampai tituhin ane komiu dan telinga siaran kami di program Empire Palu. Mami nyuling ane suara budaya tanpa sanggani. Jadi ane Iriawi Goviana sempat nih anu vai, ini goya vai. Langsung berseluruhan lah status. Kalau kemarin kita tahu itu ada Cesar Sausu. Saya jadi kalau ingat Cesar Sausu tahun 1995 itu pertama kali kita melakukan apa sangana kegiatan Ewahia kepedulian, karena waktu itu secara anu saja itu spontanitas ya, teman-teman di pencinta alam Mapala Universitas Tadulako di seluruh, jadi kalau saya sebutlah itu apa namanya, berapa pesanan. Jadi kalau di Universitas Tadulako itu kan memang di setiap fakultas, hampir setiap fakultas itu punya kelompok mahasiswa pencinta alam, dan di sana itu untuk di Universitas di Mapatala ya, mahasiswa pencinta alam Tadulako ya, itu untuk skala universitas. Tapi kalau di tiap fakultas itu ada Santigi di FISIP, ada Galara di Fakultas Ekonomi, Lalimpala di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kumtapala di Fakultas Hukum, Mapatehno di mana ini, Fakultas Teknik, kemudian apa lagi? Kalau yang saya tidak ikut itu kehutanan apa ya? Kehutanan ada juga ya. Kemudian kalau di pertanian ada Sagar Mata. Ya. Jadi hampir semua itu punya komunitas pecinta alam. Kemudian kalau tingkat universitas ada juga namanya Mapatala. Nah, jadi ketika itu terjadi gempa, kita cari informasi di mana posisinya, itu dikatakan di Sausu. Jadi beramai-ramai teman-teman itu menawarkan diri untuk jadi sukarelawan untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Sausu ketika itu. Jadi hawo kita no ano deo. Ombu tau deo ombu. Dola Oto. Jadi waktu itu orang mau coba Dola Oto track. Kebetulan track itu arah ke anu, arah ke Sausu, lewat lagi Sausu dia. Jadi turun tanya, oh mau kemana? Oh mau ke anu? Oh iya, orang numpang mau naik jo, naik jo. Jadi waktu itu orang naik 3 track, track-track kosong. Waduh, pokoknya itu mau kejar-kejar dia anu di kebun kopi. Karena kalau mahasiswa itu kalau urusan apa sangana begitu cepat, ada penelpon kita. Sarapan Uvempoi, halo. Halo, Sarapan Uvempoi. Iya, Sarapan Uvempoi dengan siapa? Putus. Bisa kami telepon ke ini 0811-456-03875 untuk apa namanya, untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami, karena memang agak storeng-storeng ini telepon anu ini 421621. Ke 0811-456-03875. Topik kita pagi ini adalah Mbaumpangan. Penanganan mitigasi bencana di Kota Palu. Sementara ini kita coba terhubung dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ibnu Munzir SP Master Engineering. Mungkin saya tidak salah menyebut beliau ini. Saya coba hubungi tadi beliau tapi belum dibalas ini. Jadi mungkin sedikit lagi kita coba hubungi untuk bisa berbincang, karena beberapa waktu lalu ya. Jadi kalau apa namanya, ini kabarkan kalau Pemkot Palu juga menjajaki kerjasama dengan Jepang untuk memperkuat sistem mitigasi bencana. Gitu. Jadi begitu Om Bu. Karena memang kan Jepangnya terkenal dengan DP anu. DP apa namanya? Dorong punya apa? Apa mau sangana? Kaitannya dengan ini. Jadi terkait kalau dorong mendirikan bangunan itu, bangunan apa? Bagaimana merancang bangunan itu tahan gempa. Dan mereka itu sangat anu, sudah apa namanya istilahnya? Gempa itu sudah jadi bukan anu, bukan hal yang baru. Jadi mereka ini sudah bahkan merancang dengan keilmuan ya, bagaimana bangunan atau tempat-tempat khusus untuk
ketika terjadi gempa, bencana begitu, ada tempat-tempat yang memang diarahkan masyarakat ke arah situ, evakuasi, ya, tempat-tempat evakuasi yang aman. Kita dengar lagu dulu sebelum kita bahas lebih lanjut, Om Bu, ya. Terima kasih Komi yang sudah menyaksikan kami lewat TikTok. Komi juga bisa kasih komentar di sana, ya.

0: Magic.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
4: Anak kita, Pak. Anak kita.
5: Sabar.
4: Anak kita.
5: Sabar.
6: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
7: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
1: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
2: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, untuk sampau, kari menjemuna. Karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
4: Ya, sampai selesai aku pura-pura. Terima kasih, Le. Kalau sampai dengan saat ini itu commute tetap terus mendengarkan siaran kami. Yang menonton lewat live TikTok juga terima kasih sudah mendengarkan siaran kami atau menonton kami. Boleh komen kasih komentar lah. Jadi topiknya kali ini berkaitan dengan penanganan mitigasi bencana di Kota Palu. Kalau commute di Sigi berarti di Sigi. Siapa tahu commute bukan berarti bukan cuma untuk Kota Palu, tahu orang di Sigi. Boleh, silakan komen kasih komentar sesuai dengan apa yang commute rasakan di Sigi, yang kami saksikan seperti apa kemudian ya ketika pemerintah baik di kota maupun kabupaten itu melakukan penanganan terkait dengan mitigasi bencana. Pagi ini rencananya memang kita mau berbincang lewat telepon dengan Sekretaris DLH Kota Palu. Kenapa Sekretaris DLH? Jadi kemarin itu ceritanya Pemkot Palu itu tengah menjajaki apa namanya sebuah kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk perkuat sistem mitigasi bencana. Terus ada yang tanya, no apa mitigasi bencana itu Jojo Ombu? Jadi kalau bisa kita kasih anu sedikit istilahnya mengingatkan kembali. Makanya sebenarnya komunitas tahu sudah tahu itu, cuman mungkin dilupa lagi karena beberapa tahun jadi lupa lagi. Jadi mitigasi bencana itu ada beberapa rangkaian atau usaha kita yang kita lakukan untuk mengurangi resiko dan meminimalkan dampak negatif dari sebuah bencana, baik itu berupa korban jiwa, harta benda maupun kerusakan lingkungan. Upaya ini mencakup tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi serta peningkatan kesiapan masyarakat menghadapi ancaman. Ada namanya mitigasi struktural, jadi meminimalkan resiko melalui pembangunan prasarana fisik dan pemanfaatan teknologi. Meliputi contohnya ini meliputi pembuatan bangunan tahan gempa misalnya, pembangunan tanggul penahan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system. Kemudian apalagi mitigasi non-struktural, mengurangi risiko melalui pembuatan kebijakan penyuluhan, peningkatan kapasitas atau kesadaran masyarakat. Evahia meliputi pembuatan peta rawan bencana, penyuluhan, simulasi, gladi, evakuasi, dan penataan tata ruang wilayah. Ada yang bertelepon, Bu. Coba tolong angkat dulu.
5: Halo.
4: Dia kasih mati. Oh. Sarapan Uvempoi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengar. Hai, Larry ya? Suaranya siapa? Suaranya saya atau Komio? Oh, saya tidak mengerti juga memang ini 421621.
5: Iya.
4: Coba Komio pindah di mobile 0811. Oke. Jadi memang ini, jadi kami sarankan Komio untuk coba Komio ke 0811 456 03875. Sedangkan begini saya sekarang aneh-aneh, tiada sampai suara saya dengar. Jadi begitu Om Bu. Itu kira-kira secara umum garis besarnya. Jadi bagaimana upaya kita untuk mengurangi risiko bencana? Sarapan Uvempoi, assalamualaikum, halo. Mana ini? Sarapan Uvempoi, halo.

bisa dengarkan suara kami, Pak Budi. Halo.

Coba telepon pakai WA, Pak Budi. Sarapan dong, Poy. Halo.

0: Pero
1: Iya, 18 tahun, hari maju.

0: Betul.
1: Ya, besar. Ini juga anggaran sudah terbatas.

0: ada berapa nih sekitar rumah hanya bisa lima kakak. Kalau ada yang buat wilayahnya yang apa topografi yang itu
1: tentu harus anu kan assessment juga dilihat
0: syarat-syarat yang harus dilihat tidak juga loh sakura baru syarat-syarat
1: bukan karena
0: kayak itu yang lalu ada pendekatan pelayanan baru. Saya di sana ya. Salah satu karena pertanyaannya apakah persyaratan sudah bisa dipenuhi terpenuhi persyaratan itu di Sulawesi Selatan tidak ada masalah kalau yang saya punya Pak kalau syaratnya sudah memenuhi tidak ya, saya kira mengikuti berapa kali keinginan masyarakat itu ya, kalau kepala itu memekar sampai mereka pendas dan tapi ada juga selanjutnya yang ini penuh. Kalau sudah terpenuhi

0: apa maksudnya negara itu harus hutang? Kenapa ya?
1: Sekarang sih
0: apalagi wakilnya?
1: Apa kita dia wakil? Ini lama
0: tidak mau. Jadi saya kira harus barengan laku jojo dengan masyarakat.
1: Kalau memang dari
2: nampak tuh. Baik, terputus. Ada Pak Budi. Pak Budi. Halo Pak Budi. Halo, assalamualaikum Pak Budi. Sarapan.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru betul kita kalau di apa? Di WhatsApp.
2: WhatsApp. Tapi ini bagus ada ya, kan?

0: mitigasi bencana ini Pak Bajo.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau bisa buat satu aplikasi untuk semua masyarakat, sehingga masyarakat diberikan di situ informasi yang sangat akurat.
1: Supaya di mana pusatnya, di mana lagi di anu ini? Supaya tidak berkira-kira. Kayak macam mula.
0: Nah, itu kan waktu 2018 itu kan masyarakat banyak lari ya, apa yang 6,3.
1: Kalau kami waktu itu

0: 25.
1: Ya jadi aplikasi itu semua masyarakat mendownload itu. Jadi di sini nanti diberikan informasi peta.
2: Oke.
1: Maksudnya ini jalur-jalur untuk Palu Barat evakuasinya di sini.
2: Ya. Ke Balaroa. Ke
1: Palu Timur. Iya, Palu Timur, Palu Utara, Palu Selatan. Di mana semua jalur jalan apa uang dan jalur apa semua sehingga bisa melalui jalan melalui apa di situ dibuatkan satu di dalam satu aplikasi itu.
2: Iya.
1: Sepatnya Pak Jo. Nah, kemudian masyarakat juga supaya jangan ada kaca di dalam rumahnya itu maksudnya.
2: Ya.
1: Karena kemarin 6,7 ada kantor itu pecah hancur itu kacanya itu di kantor Baprida, Baprida Kabupaten Sigi.
2: Bukan RRI ya?
1: Bukan.
2: Apa RRI kaca sama?
1: Nah itu kan berbahaya kan
2: ya.
1: Karena kita sudah lihat bukti-bukti yang sudah terjadi itu. Nah jadi kasihan kan begitu lari ada kaca mau mengancam di depan, di kiri kanan ya. Di belakang. Nah itu kan mitigasi bencananya itu kan juga saya bingung bagaimana itu. Apalagi kami melihat langsung waktu 2018 itu yang terjadi seperti itu. Apalagi beton itu kan banyak yang menimpa orang-orang sehingga banyak mati gara-gara itu. Nah kemudian peralatan yang terakhir, peralatan yang harus disiapkan ini Bang Jo.
2: Yep.
1: Untuk misalnya gempa ringan, gempa, kemudian gempa yang berat, peralatan apa saja yang mereka harus siapkan.
2: Yep.
1: Kemudian apakah di RT itu ada tim yang dibentuk misalnya dibentuk sukarelawan
2: Pak. Relawan ya, ya, ya.
1: Ya, RT, di RW, kemudian di desa, di kabupaten. Kalau ini terbentuk Bang Jo, saya yakin mudah kita mitigasi bencana dan mudah kita lakukan pertolongan. Kemudian pemerintah memberikan bantuan misalnya handy talkie. Handy talkie ini sangat penting. Tidak terlalu banyak dibantu dana mereka itu yang tim relawan ini. Minimal handy talkie disiapkan, senter yang jarak pakainya itu panjang. Kemudian solar panel, kemudian mereka diberikan mitigasi bagaimana menangani bencana. Bagaimana semua banyak ya pokoknya dididik lah supaya karena kita ini kan jam 7 pagi kemarin masih gempa juga
2: ya.
1: Khawatir kita tiba-tiba ada yang besar, waduh itu yang kesiapan kita ini kurang sekali Bang Jo. Saya lihat sekali di lapangan itu terjadi seperti itu. Kami saja waktu itu menolong di 2018 menolong orang di Perumnas itu
2: ya.
1: Hanya diangkat pakai sarung. Kita kasih masuk bambu di sarung itu, orang yang patah kakinya itu dikasih masuk dalam sarung itu, tidak ada peralatan. Tidak ada kesiapan di RT/RW. Kemudian tidak ada sarung, kami cari lagi triplex. Empat orang mengangkat triplex itu untuk mengangkat orang tua yang luka-luka itu yang patah. Sekali orang kata kemarin itu di 2018 itu
2: ada ketimpa bangunan ya.
1: Iya. Karena terutama di karena kami masuk di Jalan Kana waktu itu. Yang sudah bukan main jadinya kayak digiling begitu tanah di situ.
2: Berarti di dekat kompleks masjid situ ya?
1: Iya. Di bawah situ.
2: Di bawah sedikit lagi, oke.
1: Jadi mudah-mudahan itu ada persiapan untuk di RT,
2: RW,
1: di RW, di sekolah juga. Di sekolah juga kalau bisa Bang Jo.
2: Iya.
1: Di sekolah dicari orang-orang yang ini orang yang tidak mudah kaget misalnya kan. Kalau mudah kaget itu kan sudah buyar kan dia punya semua yang ada pada
2: mudah kaget
1: itu.
2: Dan panik
1: iya mudah panik itu jangan dipilih orang yang begitu. Menjadi tim cari orang yang betul-betul wah ini tegar ini karena kalau kepanikan muncul sudah habis itu apa yang bisa-bisa dia lari juga tidak jadi nanti
2: hilang akal sehat kalau orang sudah panik.
1: Iya bang. Ya mudah-mudahan itu didengar oleh pemerintah, bisa di, kami juga siap ini untuk membentuk tim ketika pemerintah mau membantu dan mendukung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus sekali tadi saran-sarannya. Jadi ini siapa nih, bapak teleponnya? Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya. Selamat.

Gracias.

0: dari
1: Gagan
0: di, dari Kaliburu ya?
1: Iya, Kabupaten Donggala.
0: Ya, mudah-mudahan ini jadi informasi yang baik juga ini. Dia bilang tangkap saja itu. Oke. Tapi pagi ini sebenarnya kita membincangkan soal
1: penanganan
0: mitigasi bencana di Kota Palu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Budi itu luar biasa. Ya, itu terkait dengan bagaimana menyiapkan RT RW-nya itu. Itu bagus sekali idenya tadi itu. Jadi memang kalau gempa begini ada bencana, tiap boleh kita gugup, tiap boleh kita panik.
1: Iya.
0: Kapan orang panik? So tidak ada akal sehat itu so, tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau orang panik ya, karena dia sudah tahu lagi mana mau diambil, mana mau kesana, dia takut semua di sini. Jangan-jangan di sana juga begini. Padahal yang harus dia tahu ketika terjadi begitu, keluar dulu dari bangunan itu.
1: Iya.
0: Macam orang kemarin ini kan, waktu minggu lalu, pas dia bergoyang. Hari apa atau hari apa? Selasa.
1: Hari Selasa pas liburan itu.
0: Iya pas liburan, nah, liburan satu Muharram.
1: Iya.
0: Itu bagoyang semua ini kaca-kaca ini. Waduh. Untung pas kita lagi close mic, langsung ke turun feeder, langsung keluar. Saya dengan siapa operator waktu Gina ya. Sebenarnya Gina cepat keluar Gina. Bagoyang ini memang luar biasa dahsyat goyangannya itu. Anu kok Om Bu, apa karena torang ini kewaspadaan ini karena melihat apa yang terjadi di tempat lain. Ya. Sama dengan waktu di Aceh kan? 2000. Jadi torang punya ke
1: 2004
0: Aceh kan? Makanya tanggal berapa itu? 16 atau berapa lalu tuh?
1: Lupa saya.
0: Jadi apa namanya?
1: Tetap waspada juga.
0: Ini waspada jadi karena

0: rumah kaca yang
1: benar
0: yang jatuh di Sigi sana, ya artinya kalau melangkah juga harus
1: ya itu juga yang
0: hati
1: ya.
0: Juga
1: bagaimana memitigasi bencana kalau bagi model, nah itu lagi ya. Jadi memang kayak mentau saja jauh-jauh terompet kantornya saja, kaca kiri kanan ini muka belakang, samping kiri samping kanan kaca, depannya kaca, belakangnya kaca. Memang sebenarnya kalau menurut saya Umbu, mesti ada satu pintu di sebelah sini
0: ya,
1: untuk orang langsung bisa keluar kan, evakuasi ya. Yang paling tidak itu mempermudah kita. Saya sempat tanya dengan Ado ini, kebetulan orang waktu itu ada perbincangan anu, obrolan santai di satu kafe ya. Cuma dia komunitas bahasa Inggris dan Umbu, jadi tuh narasumber pakai bahasa Inggris
0: ya,
1: ya. Cuman karena mungkin ada narasumber yang tidak terlalu fasih, tidak terlalu lancar, dia campurin bahasa Indonesia, apa-apa yang penting ada usaha
0: campur-campur.
1: Jadi langsung saya tanya dengan Pak Fresli waktu itu, Pak Fresli Lampu Bolong, dia Pak Fresli bilang ya itu juga menjadi anu itu. Saya bilang, Pak bagaimana dengan sampai kantor itu kiri kanan kaca, bagaimana DP mitigasinya itu. Dia juga dia bilang memang harusnya itu kan ya paling tidak apapun memang alasannya Umbu, iya. Maksudnya memang kalau dari sisi apa namanya, kalau torang itu kan terampil istilah dulu kan integrasi itu,
0: iya.
1: Studi yang terintegrasi, torang bisa berkuliah sebenarnya. Cuma iya. Dalam hal ini karena terampil tanpa ini suka tidak suka itu dilalui sesar, ya rawan terjadi bencana. Ketika bencana itu betul. Paling cepat bergoyang memang. Tahu sekemarin saya torang habis rapat di atas lantai 2, kon dia goyang sari.
0: Mereka kan ada
1: di langsung turun
0: 17
1: ya
0: sore
1: ya. Jadi tadi saya belum sempat kasih habis ini terkait dengan anu gini, apa penjajakan Pemkot Palu kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk perkuat sistem mitigasi bencana. Memang bukan Jepang ini termasuk apa mereka jadikan gempa
0: penjatuhan.
1: Ya jadi gempa ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan buat mereka, tapi bagaimana direkayasa itu setiap bangunan tempat-tempat itu direkayasa untuk paling tidak bangunannya tahan gempa. Ada yang dia punya apa istilahnya itu secara di pendekatan keilmuan.
0: Iya.
1: Jadi Pemkot Palu menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan asal Jepang ini, International Mechanical Vibration atau EMV Corporation, untuk memperkuat sistem mitigasi bencana melalui pengembangan teknologi deteksi dini gempa dan pemantauan aktivitas seismik. Jadi harapannya dengan adanya kolaborasi ini bisa mempercepat penguatan sistem deteksi dini gempa Palu serta memberi manfaat langsung bagi keselamatan warga kota Palu. Ini kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin hari Senin yang lalu. Jadi dia menyampaikan hal ini untuk menerima kunjungan tim IMV Corporation Jepang yang membahas peluang kerjasama di bidang penguatan sistem peringatan dini bencana. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang penerapan teknologi seismometer dan perangkat pendeteksi lainnya yang dapat mendukung penguatan sistem peringatan dini bencana di Kota Palu. Ini luar biasa ini. Jadi perusahaan asal Jepang ini, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pengujian getaran atau vibration testing system, sistem keamanan serta pengembangan perangkat pendukung mitigasi bencana. Jadi menurut Wakil Wali Kota, pengembangan teknologi mitigasi bencana menjadi kebutuhan penting Wali Kota Palu yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Dikatakan kalau selain mendukung peningkatan sistem peringatan dini, kerjasama ini diharapkan bisa mendorong transfer pengetahuan teknologi kepada sumber daya manusia di daerah. Jadi kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas penanganan bencana di Kota Palu. Pemerintah Kota Palu berharap komunikasi dan penjajakan yang dilakukan ini bisa menjadi langkah awal terbangunnya kerjasama berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kota yang lebih tangguh, aman, dan responsif terhadap resiko bencana. Memang, kalau tadi sempat mendengarkan apa yang disampaikan Pak Budi tadi, Balarowa, itu sebenarnya beliau itu mengarah-ngarah ke sini. Jadi ada semacam sistem yang terintegrasi, apa katakanlah ada aplikasi tertentu yang kemudian ketika terjadi itu warga Kota Palu orang bisa tahu di mana titiknya. Toh? Jadi kita tidak baku tanya, di mana nih anunya? Kayak macam orang kemarin kan baku tanya, di mana? Coba cek dulu di mana? Oh, di anu di sini, Pak. Padahal nyanda. Jadi itu juga apa namanya untuk mengamankan kita ketika melakukan evakuasi pribadi ya, evakuasi mandiri. Jadi kita tahu kalau macam orang tahu DP kan kalau sekarang ada dia DP kalau terjadi apa-apa dia tunjukkan arah. Jadi itu penting juga untuk diketahui publik. Jadi orang sudah tahu kalau terjadi begini diarahkan kemana.
0: Pokoknya lari ke tempat yang tinggi. Mm-mm. Kalau tsunami kan
1: seperti itu. Ke tinggi. Ya. Yang orang pusing kan bagaimana kalau likuifaksi mau kemana dia? Kalau yang apa orang dengar-dengar ada pohon kelapa itu katanya paling kuat.
0: Iya.
1: Di pohon kelapa. Iya, kalau sepohon kelapanya kuat, kalau di buah jatuh di kepala, bermaksud ya. Jadi memang apa namanya harus terintegrasi dengan baik. Jadi ya penting ini. Jadi kalau kenapa saya singgung Jepang? Jadi saya ingat kalau di Jepang saya pernah nonton videonya itu ketika terjadi gempa tsunami di Fukushima.
0: Iya.
1: Di Fukushima kan ada reaktor nuklir. Nah, di sana itu mereka Ombu sudah diarahkan. Jadi ada semacam kayak bangunan khusus tahan gempa itu. Jadi ketika orang evakuasi, orang lari ke situ dan naik bangunan itu. Kayak shelter begitu, Bu. Apa persinggahan untuk itu bangunan tahan apa namanya? Tahan gempa dan disuruh diperkirakan tahan juga dengan tsunami. Seperti itu. Oke. Okay. Begitu Om Bu berkaitan dengan bencana ini. Jadi kita berharap ya apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu ya sesuatu yang bisa dipertimbangkan juga barangkali di Pemkot juga nanti bisa berkolaborasi dengan simpul-simpul masyarakat dari Kota Palu yang kira-kira bisa katakanlah mereka itu difasilitasi. Katakanlah kalau macam ada aplikasi tertentu yang harus dimiliki setiap RT/RW masyarakat jadi bisa tahu ketika terjadi gempa mereka langsung apa namanya
0: langsung mengetahui.
1: Iya secara mandiri itu bisa mencari informasi kan evakuasi mandiri kan. Oh di sini DP pusat jadi jangan kesana macam lalu itu kan saya itu dari lo gempa 2025 itu turun pilih mana Om pikir ibu
0: pada
1: situ titik-titik aduh ini kan kacau jadi seperti itu. Dan itu memang harus apa namanya? Torang itu mesti apalagi dulu di kantor mah itu kan torang di kompleks lalu.
0: Iya.
1: Ada tower di situ itu tuh. Ada DP skor kan?
0: DP
1: skor itu bunyi-bunyi karena memang kuat sekali kan lalu itu. Itu bunyi. Wah, itu juga kalau ada tower.
0: Iya.
1: Lihat-lihat pokoknya ada pohon ada tower yang diperkirakan dia tumbang itu.
0: Perhatikan juga.
1: Perhatikan. Jadi semua ini harus mata itu apa jangan pokoknya.
0: Jangan lari.
1: Iya, jangan sembarangan. Jadi semua itu harus dikasih iya. Dikasih bagus itu baliat. Kira-kira kayak begitu yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Jadi Pak Budi bilang kalau ada aplikasi yang apa namanya langsung apa terintegrasi itu ketika terjadi gempa itu langsung dia kasihkan data informasi di situ di mana posisi apa epicentrumnya di mana DP pusat di mana yang orang katakanlah orang di kantor sini itu contoh-contoh saja ini Lolu kan
0: iya.
1: Katakan pas di Lolu punya terapi lagi di Lolu situ waduh tak tambah memang tidak tahu posisi kan jadi itu intinya kira-kira jangan orang malah mendekati tempat yang pusat gempanya.
0: Begitu juga tadi Pak Budi bilang untuk sekolah itu yang.
1: Oh, ini sekolah juga seperti itu. Makanya lah. Jadi di sekolah itu dalam beberapa waktu itu orang nggak bikin kayak simulasi gitu.
0: Edukasi.
1: Iya, itu edukasi. Simulasi. Apa namanya paling tidak ketika anak-anak di sekolah guru ini kan yang ada di sana jadi guru pokoknya
0: arahan
1: bagaimana ketika terjadi gempa apa yang mereka lakukan jangan juga security ketika terjadi gempa so dia yang lari duluan dia kasihan itu anak-anak dulu kan jadi karena anak-anak ini butuh bimbingan salah satunya itu yang saya ingat itu tapi anak Jadi ketika terjadi gempa itu, kurang baca doa terus dia. Itu doa juga.

0: panik disorder begitu. Memang kalau orang panik Om Bu susah. Tidak bisa diajak bicara bagus.
1: Ya mungkin di sini ada juga di kantor yang
0: panik. Pastilah ada.
1: Karena lantai dua juga yang
0: di apalagi atas. Lantai dua itu kalau aduh langsung tahambur orang. Karena mungkin itu. Kamar. Karena memang begini Om. Saya bayangkan bagaimana kalau kantor juga ini roboh pelan-pelan ini ketika terjadi gempa. Artinya nauzubillah kita berdoa dijauhkan dari itu. Karena
1: banyak berdoa juga.
0: Banyak berdoa ya. Iya.
1: Terhindar juga dari
0: iya, paling tidak menjauhkan kita dari bencana bala. Ya. Amin. Tapi yang terpenting juga itu adalah kemampuan mitigasi mandirinya kita. Ya. Jadi kalau di rumah terus tahu kira-kira titik mana yang terus harus capai ketika terjadi goyangan misalnya. Walaupun kita belum tahu di mana posisi gempa itu di mana, tapi paling tidak di lingkungan kita, tolong so tahu itu untuk evakuasi mandiri kemana kira-kira kita harus lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita so tahu ada pohon, ada tiang listrik yang kira-kira kalau ada goyangan kencang itu bisa potensinya roboh kan? Bisa jadi kan? Atau bangunan yang mungkin tolong rasa-rasa ini kalau ada gempa ya jambadekan itu macam gua itu pas goyangan saya tidak sadar itu pikir di astaga, bagus yang ini. Nanti baru sadar tuh, ada itu. Bagus bawa dengerin ya. Tapi itulah ya. Jadi memang yang terpenting itu adalah kesiapsiagaan secara mandiri. Jadi paling tidak kita mengurangi resiko bencana itu menimpa diri kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, kalau kita bertetangga ya, paling tidak kita dengan tetangga itu saling memperkuat, saling menguatkan. Om Bu, memang waktu juga yang harus berpisahkan ke Toran.
1: Iya, betul.
0: Jadi Toran langsung pamit, Jono.
1: Pamit, Jono.
0: Insya Allah nanti bisa ketemu lagi di pekan yang akan datang dengan topik-topik yang berbeda. Beda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

0: dengar si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Ayah,
2: yeah.
1: Tolong antar Bunda belanja bulanan ya,
2: yeah.
1: Soalnya kelengkapan di dapur.
3: Halo, para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sampai subuh saran aku pula, pembelajaran itu selain juga kita menerima materi kelas katakanlah atau materi secara teori, ada namanya materi lapangan yang kadang-kadang juga harus di

itu agak bermasalah ketika di lapangan. Nah, itu pentingnya Komio melakukan studi kasus di lapangan. Dan kadang-kadang memang apa yang kita pikirkan itu tidak sempat serta-merta seperti itu. Jadi kadang-kadang beda itu teori dengan praktek lapangannya. Dan kalau hari ini juga di RRI atau bahkan di instansi lain itu ada melibatkan adik-adik kita dari sekolah menengah kejuruan. Dan karena itu memang adalah bagian dari kurikulumnya, bagian dari kewajiban mereka untuk melaksanakan praktek lapangan. Jadi istilahnya mereka setelah sekian lama mendapatkan materi pelajaran terkait dengan jurusan yang mereka pilih, dan memang saatnya juga kemudian mereka mengaplikasikan itu ke tempat kerja, work placement, untuk aplikasi pengetahuan yang mereka dapatkan selama ini. Apakah itu berkaitan dengan penggunaan software tertentu atau penggunaan aplikasi tertentu yang mereka selama ini pelajari di sekolah, dan seperti apa bentuk pelaksanaannya di lapangan. Itu penting. Saya ingin ajak Anda ke Gayo Lewis. Ada sebuah tradisi yang menjadi salah satu kemampuan wajib yang harus dimiliki kaum wanita di suku Gayo zaman dahulu. Pongot sendiri dijumpai di acara pernikahan dan acara adat lainnya. Namun sangat disesali, kegiatan pagelaran pongot menyampaikan bahwa pongot yang biasanya seharusnya dilakukan oleh mempelai wanita ketika adat Mahberu, kini malah dilakukan oleh seniman yang dibayar. Padahal pongot adalah sarana penyampaian pesan yang harusnya disampaikan oleh diri sendiri dalam upaya menjaga keberlangsungan budaya suku Gayo. Dan pemerintah Kabupaten Gayo, khususnya Gayo Lewis, bersama dengan Kementerian

membawa peserta terbaiknya. Dan 50 orang total peserta yang mengikuti perlombaan itu. Setelah pendaftaran ulang, hanya 39 orang yang peserta yang memperebutkan gelar juara. Tim penilai yang berasal dari bidang ahli budaya kesenian Gayo menetapkan beberapa poin penilaian, mulai dari adab penampilan peserta ketika menaiki panggung, kemudian artikulasi, nada, serta nilai autentisitas syair dan logat yang dipakai. Pertunjukan yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Gayo Luwes berjalan dengan penuh haru penonton yang turut menyaksikan penampilan para peserta. Wakil Bupati mengharapkan kegiatan ini diiringi dengan tumbuhnya kesadaran para generasi muda akan pentingnya menjaga nilai dan keberlangsungan budaya Gayo, terkhusus Pomot. Mendukung ucapan Wakil Bupati, Kepala Dinas Pariwisata Gayo Luwes menghimbau agar nantinya baik para peserta dan pemenang dapat menyebarkan nilai cinta budaya di lingkungannya. Dia mengatakan

dari bawah pemulanya sampai susah lelaku. Tari Rego adalah tari yang tradisional Papua Tengah yang hidup di lingkungan suku Kulawi, Kaili, dan juga Bada. Tarian ini ditarikan dalam formasi lingkaran di mana penari pria dan wanita saling merangkul, melantunkan sayap-sayap panjang dan menghentakkan kaki sebagai ungkapan syukur atas panen serta kegembiraan. Tarian ini adalah bentuk rasa syukur dan pernyataan perayaan atas hasil panen yang melimpah, kemenangan dalam usaha serta mempererat kebersamaan. Dilakukan dengan formasi melingkar sambil merangkul pundak atau pinggang pasangan. Gerakannya ritmis, diiringi lantunan syair tradisional berbahasa Umatua, bahasa lokal yang kini jarang digunakan sehari.

0: mengeluarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana. Sampai sebesarara Dinas Perhubungan Dishub Kota Palu mengimbau masyarakat guna mematuhi jadwal penutupan jembatan 3 Palu dan diberlakukan setiap malam sebagai bagian dari langkah pengamanan pencegahan penanganan pasca gempa bumi magnitudo 6.7 yang mengguncang Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Kadishub Palu Trisno Yunianto meminta warga hendak beraktivitas pada malam hingga dini hari agar menyesuaikan waktu perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif tersedia. Menurutnya jembatan 3 Palu saat ini hanya dibuka untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai pukul 6 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Di luar jam tersebut, akses jembatan ditutup sementara demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Kareba Kaupuna. Maroko berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2 pada matchday terakhir grup C Piala Dunia 2026 dalam laga di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis pagi. 4 gol Maroko dicetak oleh Achraf Hakimi dari pada menit 39, kemudian Ismail Saibar menit 45, Sulfiani Rahimi menit 78 dan Gesin Yassin menit 89, sementara gol Haiti tercipta melalui gol bunuh diri kiper Maroko Yassin Bono menit ke-10 dan aksi Wilson Isidor menit 43. Kemenangan ini membuat Maroko lolos ke babak 32 besar sebagai grup runner up grup C mendampingi Brazil yang tampil sebagai juara grup usai melibas Skotlandia 3-0. Kesiapan Randua Kareba di Kareba Salea Tinti Sapu Randua. Pepaya Waikan Panjir Kareba Salea Tinti Sapu Tatalu Yatmahmurin Semajumba.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: 2000 Pasanggani.
1: Pro 4 RRI.
2: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
3: Kamulah satu-satunya.
2: Anda mendengar banyak genre, dari pop
3: satu yang kupindah,
2: sampai rock.
3: Lintang,
2: selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
4: Rumah adat Soraja atau yang dikenal dengan nama Banua Oge adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah adat ini dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Selain itu juga digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pembangunan Soraja merupakan prakarsa Raja Yojokodi pada sekitar abad ke-19 Masehi. Bangunan Soraja sendiri adalah bangunan berbentuk panggung yang memakai konstruksi dari kayu dengan paduan arsitektur Bugis dan Kaili. Atapnya berbentuk segitiga. Bagian depan dan belakang atap ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut dengan panapiri. Dan pada ujung bumbungan bagian depan serta belakang diletakkan mahkota berukir yang disebut dengan bangko-bangko. Soraja terdiri dari 4 bagian, di antaranya yang dikenal dengan nama Gandria, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu untuk tamu. Kemudian Lonta Karawana, yaitu sebagai penjamuan atau penerimaan tamu untuk kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Lalu ada Lonta Tatangana, yaitu sebagai tempat musyawarah raja beserta para tokoh-tokoh adat. Dan yang terakhir adalah Lonta Rarana, yang digunakan sebagai tempat makan untuk raja beserta keluarga. Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.

0: Uda-Uda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
2: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas,
1: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Sampai besok saudara kupura. Momentum hari ulang tahun HUT ke-18 Kabupaten Sigi menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap lingkungan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sigi Heru dalam menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Sigi tahun 2026. Menurutnya, nama tema HUT ke-18 Kabupaten Sigi, Sigi Peduli, Sigi Berbagi, Sigi Maju, harus menjadi energi baru bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkat.

2026. Swiss hajar Kanada dengan serangan 40 detik, dua-duanya lolos 32 besar. Timnas Swiss memuncaki klasemen grup B setelah menghajar Kanada yang tetap bisa memperbarui catatan sejarah untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Selaku salah satu tuan rumah, The Canucks menjadi laga kontra timnas Swiss sebagai titik penanda berikutnya menuju pencapaian baru. Kedua tim bertarung pada laga penutup grup B di BC Place, Vancouver pada Rabu 24 Juni 2026 waktu setempat atau Kamis dini hari. Duel ini mempertaruhkan status pemuncak klasemen setelah mereka sama-sama mengemas 4 poin dari dua laga pertama. Timnas Kanada memulai turnamen dengan skor imbang 1-1 melawan Bosnia Herzegovina. Hasil tersebut menjadi titik

0: Oi, tapi kok buku tepu inde, emang kowe nuntesan bahasa kita tepu inde. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepu inde, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde, ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gue lanjutkan po bahasa kita tepu inde.
2: Papa?
3: Ya, kenapa nak?
2: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
3: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
3: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh.
4: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat Budata Pasanggani, kembali lagi saya Arif Lahubo, kembali lagi menyapa Komi Pura di hari ini ya. Dan tentunya di siang hari ini kita berada di program Tes atau Kaili. Kita akan bersama ya. Ini apa ya, kalau kita bilang cantik dan ganteng lagi nih sampai sebesar Argo Prapora, karena mereka berdua ini adalah Randa dan Kabilasanya Kota Palu. Sampai sebesar Argo Prapora, kalau kamu kenal dengan Randa Kabilasa, Deyan Teojo ya, inilah mereka-mereka yang dimana selalu melestarikan tradisi budaya yang ada di wilayah Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Nah tentunya sampai sebesar Argo Prapora, generasi muda itu hari ini bukan hanya menerus budaya tetapi juga menjaga identitas daerah di tengah derasnya arus modernisasi, apalagi di era digital seperti ini sampai sebesar Argo Prapora ya. Oke, saya sudah bersama kedua narasumber saya, ada Randa, ada juga Kabilasa. Kalau Randa itu sampai sebesar Argo Prapora berarti perempuan yang udah dewasa di wilayah Kota Palu, dan begitu juga Kabilasa seorang laki-laki yang sudah dewasa juga. Kalau biasanya di wilayah suku Kaili itu ada namanya Ojo dengan Dei. Terus kalau sudah besar ya itu disebutnya Randa dan Kabilasa. Nah kali ini sampai sebut secara pura-pura ada Sandi ya, Sandi Asmar dengan Rizka Aulia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar nih Sandi?
1: Baik kak.
0: Oke, ini sebagai Kabilasa ya?
1: Iya kak.
0: Kabilasa, betul tadi ya? Tidak, kalau saya katakan bahwa Kabilasa itu adalah seorang laki-laki yang udah dewasa.
1: Iya betul kak.
0: Ada juga Randa, halo Randa. Randa ini adalah Rizka Aulia Ramadhani. Betul, ada Randa, ada Kabilasanya. Tentunya seorang pasangan yang dimana baru-baru ini mendapatkan juara atau winner dari pemilihan Randa Kabilasa.
1: Iya.
0: Oke, ini saya ke Randa dulu deh, sebentar Kabilasanya ya.
1: Iya.
0: Biasanya seperti itu ya, iya. Perempuan dulu deh. Oke, Randa mungkin bisa cerita ke kita begitu, bagaimana sih awal perjuangan Randa atau Rizka untuk menjadi seorang Randa ini? Pemilihannya kemarin seperti apa?
2: Oke, baik. Di pemilihannya itu kan dari tanggal 13 sampai 14 sampai tanggal 20. Nah itu yang awalnya itu ada sesi registrasi. Nah terus itu ada presentasi tentang wisata yang ada di Kota Palu. Terutama itu yang saya ambil itu Gong Perdamaian.
0: Wow, kenapa ambil Gong Perdamaian, Rizka?
2: Karena di Gong Perdamaian itu kak, di situ ada 33 provinsi di gongnya.
0: Betul.
2: Iya, sama 444 kabupaten atau kotanya. Jadi menggambarkan toleransi yang sangat kuat.
0: Oke, betul ya. Jadi memang di situ kalau kita mau bilang berwisata di sana juga lebih bagus begitu ya Randa ya. Karena di sana kita mau melihat dari puncak Kota Palu seperti apa sih? Oke, kalau ke Kabilasanya atau Sandi, Sandi kemarin ikut Randa Kabilasa ini kenapa begitu?
1: Ya mungkin kalau saya alasannya keluar dari zona nyaman lah.
0: Kenapa?
1: Membuka peluang baru untuk mengasah skill. Terus juga kalau yang dibilang Randanya tadi kan dia mempresentasikan apa?
0: Gong Perdamaian.
1: Kalau kemarin saya mempresentasikan Teluk Palu. Kenapa saya mempresentasikannya? Karena keindahan panorama yang indah, persatuan antara pegunungan, laut, dan kota menjadi satu.
0: Wilayah lima dimensi ya kita.
1: Iya
0: ya.
1: Betul kak.
0: Nah, Sandi kemarin ikut Randa Kabilasa, terpikirkankah bahwa kamu yang dapat juara kemarin?
1: Mungkin kepikiran sih, tapi tidak 100% karena juga yang dalam kompetisi itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, tapi luar biasa semua.
0: Luar biasa semua.
1: Iya.
0: Berapa mungkin, berapa nih yang mengikuti pesertanya nih dengan Randa Kabilasa ini sendiri?
1: Mungkin
2: ada 14 peserta.
0: Ada 14 peserta gitu ya. Oke. Nah, ini keren kita sampai sebesar Argo Prapora ya, bahwa Randa Kabilasa ini baru saja terpilih ya menjadi Randa Kabilasa untuk wilayah Kota Palu ya berarti ya. Oke. Randa ini kemarin apa sih yang didapatkan mengikuti Randa Kabilasa kemarin selama seminggu ya?
2: Iya. Tentunya kan pertama itu ada education class dari Ibu Dewi. Itu banyak mengambil materi-materi tentang Randa Kabilasa, Deyan Teojo, cara kita bertanggung jawab, disiplin, kayak gitu kan.
0: Oke. Nah kalau dari Sandi nih, apa yang didapatkan selama seminggu kemarin nih sebelum untuk mendapatkan juara begitu?
1: Ya mungkin kurang lebih dengan randanya, mungkin penambahan pengalaman lah, pengalaman yang seru, mendapatkan teman-teman, sahabat yang baru, gitu.
0: Mungkin apa nih ya, buat teman-teman di rumah nih, mungkin masih penasaran sih Randa Kabila Sani, apa sih tugas kedepannya begitu setelah terpilih menjadi Randa dan Kabila Sani, kedepannya ini sebagai untuk apa nih terpilihnya Randa Kabila Sani untuk Kota Palu sendiri? Apa nih tugas-tugasnya nih, dari Kabila Sani dulu deh?
1: Ya mungkin tugasnya Randa dan Kabila Sani itu ada banyak ya, apalagi kita sekarang sebagai generasi muda ya. Yang pertama itu mempelajari budaya untuk mempresentasikan ke orang-orang lokal maupun di luar daerahnya kita sendiri. Bagaimana kita mau mempresentasikan budaya kalau kita tidak belajar? Jadi tugasnya kita itu untuk belajar bagaimana destinasi wisata, budaya dan tradisi yang ada di daerahnya kita. Terus bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mempresentasikan atau menyebarluaskan budaya yang ada di daerahnya kita sendiri.
0: Keren ini ya. Jadi memang anak muda harus seperti itu ya, seperti yang saya katakan bahwa kalau bukan kita siapa lagi nih memperkenalkan kita punya tradisi atau budaya. Tapi kalau dari Randa nih atau Rizka nih, apa sih yang diketahui dari budaya untuk wilayah Kota Palu sendiri, Rizka?
2: Iya, seperti saya bilang tadi, di Kota Palu itu sangat mencintai damai, seperti toleransi. Nah, jadi kita sebagai anak muda itu belajar tentang budaya yang ada di Kota Palu, terus kita mempresentasikan sama anak muda atau generasi yang di luar sana, kayak gitu kak.
0: Oke, keren ya. Nanti ini ada ke tingkat nasionalnya kak atau seperti apa ya nih Rizka?
1: Ada kak.
0: Oke, kalau di tingkat nasional ini pemilihan apa nanti di tingkat nasional? Kan ini masih Randa Kabila Sani. Kalau di tingkat nasional nanti itu pemilihan apa tuh namanya?
2: Kalau di tingkat nasional itu kak, kita pemilihannya itu Duta Pariwisata. Nah, kalau di Randa Kabila Sani itu jadi Duta Pariwisata Sulawesi Tengah 2. Kan di Palu masih ada Duta Pariwisatanya.
0: Benar.
2: Pemilihan itu nanti kalau ke nasional itu menjadi Sulawesi Tengah 1.
0: Sulawesi Tengah 1 ya. Jadi nanti pertama ke tingkat nasional 2 dulu nih, ada Duta Pariwisata yang pertama dengan Randa Kabila Sani. Nanti dipilih lagi nih Randa Kabila Sani dengan Duta Pariwisatanya untuk mewakili Sulawesi Tengah begitu ya.
2: Sama-sama berangkat.
0: Oh, sama-sama berangkat. Ya. Wah. Jadi Sulawesi Tengah 1 dan Sulawesi Tengah 2 berarti ya. Oke, wah keren nih ya para pejen-pejen ini, yang dimana sekali lagi bahwa mereka adalah melestarikan, dimana memperkenalkan juga tradisi dan budaya. Kita break dulu ya, Kakak Sandi, Kakak Rizka ya. Nanti kita lanjutkan kembali, tentunya kita masih bahas seputar tradisi budaya yang dimana tentang Randa dan Kabila Sani.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Oke, kita masih bersama dengan Randa Kabilasa nih sampai sebesararku prapora. Sekali lagi juga kita live di channel YouTube-nya Are Palu. Jadi untuk Mio ya penasaran dengan Randa dan Kabilasanya Kota Palu. Nah, ini silakan nih kalian bisa lihat gitu sampai sebesararku prapora. Sangat cantik, sangat ganteng juga tentunya ini akan menjadi apa ya? Kebanggaan wilayah Kota Palu karena mereka nanti akan ke tingkat nasional. Tapi sebelum saya akan tanya tentang program kerja mereka begitu selama setahun karena mereka ini akan menjabat selama setahun nanti gitu ya.
1: Iya betul.
0: Benar ya. Oke, saya ke Kakak Rizka dulu. Kakak Rizka, kepikiran tidak begitu menyangka tidak Kakak Rizka menjadi seorang Randa nih, apalagi kita ketahui orang-orang akan fokus sama Kakak Randa nih nanti, apalagi memperkenalkan wilayah Kota Palu nanti ke tingkat nasional. Iya. Gimana nih? Kemarin menyangka tidak begitu Kakak Rizka?
2: Yang pastinya nggak nyangka Kak. Gitu, karena yang di dalam yayasan Randa itu seperti yang dibilang Sandi tadi itu bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang berprestasi juga.
0: Tentunya yang sudah terpilih juga begitu ya, yang sudah mendaftar disaring lagi nih.
2: Nah,
0: tadi ada 14 orang. Nah, kenapa sampai kira-kira juri atau dari pijen memilih kalian berdua nih, dari Randa dulu nih, terus abis itu Kakak Bilasa. Kenapa kira-kira?
2: Iya, mungkin dari dewan juri melihat ada sisi lain lah, kayak gitu Kak, dari diri saya sendiri.
0: Oke. Tapi kalau di sini apa saja sih yang dinilai untuk supaya bisa dapat juara begitu?
2: Oke, yang pertama itu wawasannya Kak, wawasan tentang budaya Kota Palu, wisata-wisatanya, sama public speaking juga terutama, kayak gitu Kak.
0: Nah, ini nih untuk dia buat teman-teman, untuk adik-adik begitu ya, siapa tahu kedepannya jadi udah dipersiapin. Tapi memang dari Kakak Rizka ini sudah persiapan berapa lama sih untuk mengikuti Randa Kabilasa ini?
2: Kalau persiapannya itu Kak, kayak cuma pas pemilihannya aja, karena cuma lewat Instagram, nah kayak mau ikut, soalnya kan selang waktu 2019 itu kan pernah ikut, tapi ikut Denteyojo tingkat SMP.
0: Oh, Denteyojo, iya benar.
2: Iya, jadi termotivasi lah dari ikut day dapat gelar kecamatan saja. Nah, dari situ saya termotivasi. Sama dari randanya yang kemarin itu Melinda, saya juga termotivasi dari dia Kak, kayak gitu.
0: Oke. Tidak puas cuma sebagai day-nya saja, pengen lagi nih karena sudah dewasa nih ya. Oke, silakan Kakak bilasannya lagi nih, kemarin menyangka tidak kenapa bisa dapat juara, terus apa sih yang dipersiapkan selama ini sehingga terpilih menjadi juara begitu Kakak?
1: Mungkin kenapa kita terpilih ya sebagai Randa Antek Kabilasa, mungkin kesiapannya aja yang lebih matang, mungkin kedewasaan atau bisa terlihat bisa mempresentasikan destinasi wisata, budaya dan tradisi yang ada di Kota Palu. Jadi dilihat dari kemampuannya juga, kesiapan, karena bukan sekedar selempang saja, tapi ada tanggung jawab di dalamnya.
0: Betul, karena di depannya nanti ada tanggung jawab nih yang berat ya, memikul bahwa Kota Palu seperti apa nih nanti di, ke tingkat nasional. Dan selain itu juga tentunya etiket harus tetap dijaga begitu ya Kakak ya. Betul. Nah Kakak, Kakak Sandi ini kemarin terpilih begitu, apakah memang sama sudah pernah ikut pejan sebelumnya atau bagaimana nih Kak?
1: Kalau saya belum, ini first time, pertama kalinya. Dan jadi langsung jadi winner.
0: Wih keren ya, ini pertama kali langsung jadi winner. Tapi memang ada persiapan begitu Kakak?
1: Ya Andi? Tentunya ada persiapan dari talent, public speakingnya dipermantap lagi, relasi atau pengetahuan tentang budaya, belajar-belajar tentang budaya, tentunya itu sih yang paling penting.
0: Paling penting ya. Ini untuk teman-teman ya, adik-adik nih, siapa tahu kedepannya pengen nih jadi Randa Kabilasa begitu. Kalau kita, kalau di sini Kota Palu Randa Kabilasa, kalau di Jakarta itu Abang None ya, seperti itu ya, pemilihan seperti itu, putra-putri terbaik untuk Kota Palu. Nah ini mereka. Nah dari Kakak Randa ini untuk ikut Randa Kabilasa ini ada syarat-syarat tertentu kah atau seperti apa ini Kak?
2: Iya ada Kak.
0: Apa tuh?
2: Tinggi badan, berat badannya, kayak gitu Kak.
0: Tinggi, terus, tinggi badannya berapa tuh Kakak?
2: Kalau saya itu Kak 150-an, 56.
0: Kayak minimal 156 gitu ya?
2: Iya kalau saya.
0: Terus berat badannya sesuai dengan badan ideal atau seperti apa?
2: Iya ideal. Kayak gitu.
0: Usia?
2: Iya, usianya itu 15 sampai 22 kemarin kalau nggak salah Kak.
0: Oh, usia dari 15 sampai 22. Begitu juga Kak, Kabilasanya? Oke, tinggi badan untuk kabilasa berapa nih kakak? Kalau syarat kemarin ditentukan dari pageantnya?
1: Syaratnya itu mungkin kurang lebih sama dengan randanya, berat badan atau tinggi badan gitu.
0: Oke, tapi kalau kayak saya ini bisakah?
1: Mungkin sudah kelebihan umur. Kan?
0: Nih, seperti apa ini program ke depan dari Randa Kabilasa? Mungkin dari Kabilasa dulu deh.
1: Ya, mungkin saya menawarkan kemarin program kerja itu tentang Randa Kabilasa Go to School. Jadi Randa Kabilasa itu turun ke sekolah-sekolah mengedukasi atau memberikan pengetahuan tentang budaya, destinasi wisata, tentang anak-anak di sekolah-sekolah. Okay. Jadi kita memperkenalkan budaya lah.
0: Okay. Kenapa pikiran ke sekolah-sekolah ini, Kakak Sandi?
1: Ya, karena kan kita tahu sekarang anak-anak muda atau remaja-remaja itu banyak yang dikuasai budaya-budaya luar.
0: Betul.
1: Jadi peran kita sebagai Randa dan Kabilasa itu memberikan motivasi atau memberikan kita punya adat atau tradisi. Destinasi wisata yang harus kita ketahui atau disebarluaskan, bukan hanya mempelajari tentang anunya orang luar gitu.
0: Oke, berarti ini langsung terjun langsung ya ke sekolah-sekolah.
1: Iya.
0: Kalau Randa sama juga kah program kerjanya dengan Kabilasa atau berbeda gitu?
2: Berbeda,
0: kakak?
2: Kak.
0: Oke.
2: Nah, kalau saya itu Randa Peduli Wisata Bersih.
0: Oke.
2: Nah, seperti sekarang itu kan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah kan? Kayak gitu. Jadi nantinya itu kita akan turun ke setiap bulannya satu ke titik wisata. Nah, kita akan membersihkan wisata-wisata tersebut.
0: Keren ini ya. Ini siapa lagi nih kalau bukan kita yang peduli sendiri begitu ya. Nah, ini kakak kenapa terjun langsung ke sekolah-sekolah, tidak menggunakan sosial media, apalagi kan ini zamannya digital nih kakak. Kabilasa
1: ya, kalau di sosial media kan mungkin orang cuma bisa lihat toh bagaimana kita mengedukasi, tapi kalau kita turun langsung itu lebih efeknya lebih nyata begitu. Kita ajak langsung, kita lestarikan destinasi wisata yang ada di kota kita atau di daerah kita. Destinasi wisata, budaya. Mungkin lebih efektif kalau kita berbicara langsung kepada anak-anak muda begitu.
0: Tapi menurut kalian tetap menggunakan sosial media juga kah, atau seperti apa ini biar kita mudah begitu untuk mengedukasikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak muda yang mungkin sekarang sudah lupa dengan tradisi, budaya, atau mungkin mereka lebih memilih wisata ke luar negeri atau ke luar daerah, padahal wisata di kota Palu kita sendiri masih banyak yang bagus. Gimana nih menurut kamu? Apakah sosial media biasa-biasa saja kah?
1: Ya pastinya tidak biasa-biasa saja sih, karena kemajuan teknologi sekarang kan, kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk mengedukasi mereka yang kurang tahu tentang destinasi wisata atau tradisi yang ada di kota kita. Jadi itu sangat penting sekali sih.
0: Oke, betul. Oke, nah ini buat pertanyaan berdua juga nih, apa sih tantangan kalian nih di program kerjanya kalian ke depannya nih? Kira-kira tantangannya kalian apa ini ke depannya? Dari Kakak Randa dulu deh.
2: Baik, tantangannya itu mungkin anak muda sekarang kan pegang gadget terus. Jadi sebagai saya, proker kerjaku itu Randa Peduli, mungkin mereka anggap biasa saja kayak gitu. Itu pasti tantangan yang sangat besar. Kalau mengajak mereka mau bersih-bersih, pasti mereka kayak malas apa kayak gitu. Itu pasti tantangannya sangat besar, Kak. Kalau mau mengajak.
0: Kira-kira untuk supaya programnya berjalan dengan lancar dengan tantangan itu, apa sih tips atau kuncinya dari Kakak Randa nih ke depannya?
2: Mungkin kita bikin konten gitu, konten terus disebarluaskan kayak gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Kabilasanya tantangan ke depannya nih kira-kira apa nih dengan yang harus terjun langsung ke sekolah-sekolah? Kadang-kadang kan kalau ke sekolah bisa diterima sekolah dan tidak juga tentunya begitu. Nah, kira-kira apa nih yang harus dari Kabilasa?
1: Ya, mungkin tantangannya untuk menyadarkan lah anak-anak muda yang ada di sekolah ataupun di, mau itu di sekolah ataupun di jenjang yang kuliah ya. Percuma kita turun edukasi, memberitahu tentang destinasi wisata ataupun budaya, kalau kesadaran dirinya tidak terbentuk begitu. Mungkin cuma angin lewat. Jadi tantangannya itu mungkin buat anak muda sadar bahwa ada tradisi, ada budaya yang harus kita jaga, yang ada destinasi wisata yang harus kita sebarluaskan. Mungkin begitu, Kak.
0: Oke, nah keren ya sampai sebesar Argo Prapura. Sekali lagi buat sampai sebesar Argo Prapura di Roma ya, mau tanya-tanya kepada Randa dan Kabilasa kita. Ada Kakak Sandi Asmar sebagai Kabilasa Kota Palu ya, sebagai winner di tahun 2026 ya.
1: Iya betul.
0: Dan ada juga Kakak Rizka Aulia Ramadhani, ini sebagai winner Randa ya. Jadi untuk mau tanya-tanya kepada mereka berdua silakan gunakan di line telepon di 0811 456 0385 atau di 0451 421 621. Nah ini ke tingkat nasional, apa sih yang persiapan kalian nih ya kalau untuk ke tingkat nasional? Kapan nih ke tingkat nasional nih Kakak Randa?
2: Rencana itu Desember Kak.
0: Desember ya, masih panjang nih.
1: Iya.
0: Oke, persiapan kalian berdua nih, dari Kakak Randa dulu baru ke Kakak Bilasa. Apa persiapan kalian ke tingkat nasional?
2: Terutama itu ini Kak, apa wawasan luasnya kita tentang Kota Palu kan nantinya mau dipaparkan di sana. Nah, kayak gitu. Terus public speaking-nya kita, cara jalannya kita, attitude
0: kita. Catwalk-nya ya.
2: Iya, catwalk itu terutama.
0: Oke. Okay. Nah, selama ini apa yang sudah dipelajari dengan tradisi atau budaya yang ada di wilayah Kota Palu nih Kakak Randa?
2: Mungkin tradisi mungkin hanya lihat saja itu seperti kayak adat Bali ya kayak gitu. Iya, seperti itu kayak lihat dengan mata langsung.
0: Oke. Nah, kalau dari Kakak Kabilasa nih, Kakak Sandi.
1: Ya, mungkin
0: apa persiapannya nih ke tingkat nasional? Tentunya kita berharap gitu ya. Pasti kita, kalau kita ke tingkat nasional kita punya harapan bahwa kita untuk menjadi winner-nya nih ke depannya. Yeah. Tentunya harus ada persiapan-persiapan sejauh mungkin. Nah, ini masih ada sekitar 6 bulan lagi nih sebelum Desember nih. Apa persiapan dari Kakak Sandi sendiri?
1: Ya, mungkin persiapannya kurang lebih dengan sama Kakak Randanya tadi. Tapi kalau dengan apa diri saya sendiri itu lebih ke mental sih. Karena kan first time ikut begini, apalagi ke nasional ya. Lebih ke mental, perbaiki cara jalannya juga, public speakingnya, cara mempresentasikan suatu destinasi wisata atau budaya. Jadi ya begitulah persiapannya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari pageant sendiri, apakah setelah ini kalian ada lagi menerima materi atau tetap di apa ya memberikan untuk ke tingkat nasional persiapan-persiapan sendiri atau kalian sendiri saja yang cari informasi atau bagaimana?
1: Pastinya ada. Kan kita dibimbing dengan yayasan. Kan yayasan yang apa memberi arahan. Kita harus begini-begini, jadi kita di bawah naungan di Randa Antika Bilasa.
0: Oke, baik. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali sampai subuh secara Argo Prapura ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
2: Mantap benar deh, ah. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy
3: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Oke, baik, sampai jumpa saran kupura-pura. Di segmen terakhir kami masih bersama Randa dan Kabila. Saya ada Kabila saya dari Kakak Sandi Asmar dan ada juga Kakak Rizka Aulia Ramadhani. Sampai jumpa saran kupura-pura ya. Sekali lagi buat kami yang bertanya silakan ya. Kita masih gunakan line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, saya ke Randa lagi dulu ya, baru kita ke Kabilasan nih. Kakak Randa, apa nih harapan dari Kakak Randa sendiri untuk tentunya ini masa depan budaya Sulawesi Tengah di tangan generasi muda?
4: Oke, harapan saya ke depan itu semoga saya amanah dan buat anak muda yang ada di Kota Palu itu bisa mengejar cita-citanya setinggi harapan mungkin dan tujuannya.
1: Oke, keren nih. Tapi untuk harapan seputar budaya wilayah Kota Palu seperti apa nih kakak?
4: Semoga adat dan budayanya itu tidak hilang kak.
1: Betul ya. Kalau bukan kita siapa lagi nih yang melestarikan budaya kita? Oke, sama kakak Sandi nih, seorang kabilasa Kota Palu.
5: Ya mungkin harapan saya buat generasi muda atau anak-anak muda bisa belajar tentang destinasi wisata atau budaya. Untuk menjaga dan menghidupkan budaya yang ada di daerah kita ini ya. Terus mungkin anak-anak muda bisa menjadi jembatan antara budaya dan generasi muda untuk mengedukasi masyarakat. Okay. Supaya budaya kita ini tetap hidup di masa zaman yang begitu maju sekali ya sekarang. Jadi harapan saya buat anak muda banyak-banyak belajar tentang budaya, destinasi wisata supaya budaya kita ini tidak mati.
1: Betul ya, kalau bukan kita sampai lagi nih ya untuk mencarikan budaya kita. Oke, harapan ke tingkat nasional apa ini dari Kakak Randa dan Kakak Kabilasanya nih?
5: Mungkin ya harapan saya bisa membanggakan ya daerah kita ini, terutama Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah bisa mendapatkan winner lagi di sana ya.
1: Amin.
5: Amin.
1: Oke, dari Kakak Randa apa ini harapannya ke tingkat nasional?
4: Terutama sama ya, bisa mengusahakan yang terbaik di sana, bisa mendapatkan, insya Allah bisa mendapatkan winner lagi.
1: Oke, tentunya dengan usaha, dengan tekad tentunya ke sana ya.
5: Betul.
1: Oke, nah sekarang terakhir nih pesan-pesan kepada generasi muda ya tentunya, apakah ini menjadi satu, apa ya kalau kita bilang, bagaimana cara anak-anak muda ini mau mengikuti dari ikut Randa dan Kabilasa ini? Pesan-pesannya kepada anak-anak muda. Silakan dari Randa dulu deh.
4: Oke, pesan-pesannya itu kayak kakak bilang tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Karena leluhur yang membuat budaya, orang tua kita yang menjaganya. Nah, kita sebagai generasi muda harus memviralkan kayak gitu.
1: Sekali memviralkan, kalinya juga tentunya melestarikan.
5: Iya, betul sekali.
1: Oke, dari kakak Sandi nih, pesan kepada generasi muda, apalagi ini kakak Sandi ini akan terjun langsung nih ke sekolah-sekolah nanti nih. Tentunya banyak tugas yang harus dilakukan kakak Sandi nih.
5: Ya, pesan-kesan buat anak muda, kita sebagai generasi muda itu bukan hanya sebagai pengunjung ya. Kita sebagai pelaku, penggerak, dan promotor yang ada di daerah kita ini.
1: Oke, betul ya. Jadi kita yang harus kerja, kita yang menjadi pelakunya.
5: Iya, betul sekali.
1: Oke deh, kakak Randa, kakak Kabilasa juga, kakak Sandi, kakak Rizka, terima kasih ya. Sudah memberikan inspirasi kepada generasi muda yang mungkin sekarang mereka masih bertanya-tanya sih, gimana sih mau ikut Randa Kabilasa, apa sih itu Randa Kabilasa, ya, yang mungkin orang-orang mengenal banyak nih pejan-pejan itu ya, kayak tadi kakak Randa bilang ada duta pariwisata, duta budaya juga ada, putra-putri budaya ada juga ya, dan insya Allah nanti mereka ke tingkatnya nasional ya, insyaallah bulan Desember ya, semoga bisa membanggakan wilayah Kota Palu.
5: Amin.
1: Dan tentunya apa yang diinginkan bisa tercapai semuanya.
5: Amin.
1: Oke, dan sampai semua saya Rargo Prapura, akhirnya sampai sini perjumpaan kita ya, nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng kesowo. Masih yang keempat, tumpeng songgo langit.
1: Songgo langit. Oke.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu gitu. Tumpeng songgo langit, tumpeng songgo langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran gitu ya.
0: Gudangan, gudangan itu. Yang kelima Bu, tumpeng pangruwat. Nah ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua Bu. Rajanya rojo Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang, sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau. Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Taunan seperti Gedang Rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung coba atau di daerah Kedungombo itu itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Oke.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo. Mestinya di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya Bu, Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luwun sewu ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kligo, tapi ala di situ yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk. Di Parang Kesumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan ya. Oke, kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Oke, begitu Bang Noel.
2: Oke.
1: Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih Pak.
2: Iya.
0: Bisa sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi. Ini begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu, sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
0: Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali tuh Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928, dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promo FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng sehat?
5: Selamat siang. Ora usah nganggu kanjeng.
4: Loh,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Saleh enggak ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Maka begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi.
5: Yeah, Pak.
4: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
5: Baik, bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kaliras Bangor.
2: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Misal dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Misal.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Misal. Halo.
6: Oh, ya, Kak Amsar.
2: Iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, gitu, dan sebagainya, ya ya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Iya, apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Ini Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah tuh ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo. Kak Michelle.
6: Kak Michelle. Iya. Kak Mbah Ribut. Iya. Ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
6: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab. Nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini rotoangnya. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Misel ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang
5: gitu. Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28. Jadi mau keliru aku serasa wis mbak ribut. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh itu. Tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya Bu, ki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan, dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Mbah Regut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Abipun.
2: Iya.
7: Ya tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut, assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Edo, mayem Mbah Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah katanya kalau kita ada acara ada apa oh jangan di hari suro ya takutnya nggak baik, apakah itu benar apa mitos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Bang Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima
3: kasih. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab terlebih
5: dahulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung, iya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan hari apa sajalah hari resepsi apa saja boleh boleh saja tinggal kepercayaannya umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa ya jangan dilaksanakan gitu loh. Tapi kalau kepercayaan suruh tidak ada apa-apa dengan dilandasi memohon kepada yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suruh itu apa ya angker itu jangan malah jangan dibikin angker. Suruh itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe begitu loh Bu. Okay. Itu untuk menjadikan periksa panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau Sasi Suro, bulan Suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan Suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah Bu, gini. Kalau saya anu sewu ini mak ndak darai merenak-merenak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini Bu. Yang namanya budaya, yen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan Suro. Wong bulan Suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman puta apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri nelpon saya, ini pada bulan Suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku nontoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapak eh. Bapak yang ngono, ojo nganti aku nontoni pikirani bujuku. Saya meneng yang anakku, apa meneng nganti padu. Ini pertama, ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nelpon saya, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan Suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar Suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, untuk bulan Suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan Suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau Suro Sapar, mau Saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis Suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpen ngene Bu, aku sumpen ngene Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan Suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noah.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Silakan. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noah, Mbak Michelle, titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik, dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noah ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu. Jadi saya matur pada Bu Farida. Untuk bulan Suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan Suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan Suro ki opo gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan Suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan Suro opo dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada keris ya.
2: Iya betul.
5: Keris ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya Yosekti Mondroguno dan lain sebagainya. Lah, Dengan demikian, ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya, keris ini perlu dibersihkan atau tidak, ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
8: Yeah.
5: Bu, saya matur, apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Mm-mm. Yang pancen tak percaya nih waiki, wis keris iki ngene lah ta. Monggo. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai.
8: Mm-hmm.
5: Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya, Pak.
8: Mm-hmm.
5: Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya, suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bapaknya. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya matur
3: tetap dibersihkan ya.
5: Iya. Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur
8: itu saja. Oke, siap. Terima kasih dari Bud dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kamisa, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
8: untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu.
3: Silakan. Monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dan yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu pemirsa untuk penyampaian saya.
8: Siap.
3: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga okay. bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
8: Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Michelle ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga. Amin. Untuk Kak Michelle.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel.
8: Siap.
3: Kita ketemu lagi.
8: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Sabtu senang.
1: Ragam tradisi.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Bold Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menggandeng Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana untuk menyulap jamu tradisional, kosmetik berbahan alami dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah. Mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: ngepe dari dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are we going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar harku pura-pura sahabat budaya Topes Anggani. Kita kembali lagi menyapa Komipura di sore hari ini. Dan kita berada di program Mangi PDD Dangdut, ya kudangdut tersejati ya. Kita di sini ya, live juga TikTok. Jadi sampai sebesar harku pura-pura, yang menyapa kita juga lihat TikTok, boleh silakan. Wow ya. Kekairupan memang ya, macam-macam dia bikin kita punya wajah hari ini. Oke, kita live di TikToknya Pro 4 RR di Palu sampai subuh secara kupura-pura. Jadi untuk Komio mau bergabung di TikTok juga boleh ya. Tapi saya terima dua penelpon di sini, satu lagu dari TikTok ya. Oke, saya terima penelpon pertama kita. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut. Iya, Bunda Astria Ritombolo Tutu. Beri bakar ya, Mang E. Apa nih? Apa itu bergerak? Apa itu bergerak-gerak sedikit itu? Ini Maika, insya Allah aman-aman ya.
1: Iya, bertawakal kepada Allah.
0: Wah, betul ya. Tentunya kita berdoa. Iya, semoga kita tidak kenapa-kenapa ya. Jadi Mang Epe dari
1: sini. Lagunya Maha Cinta.
0: Maha Cinta.
1: Iya, apa?
0: Tunggu. Saya coba cari dulu. Maha Cinta. Maha Cinta.
1: Iya.
0: Penyanyinya Yunita Ababil.
1: Yunita Ababil, tapi Anda.
0: Yang mana? Ramdhani, siapa?
1: Anda Tanda.
0: Anda Chandra?
1: Chandra.
0: Iya. Saya coba cari dulu Bunda, semoga saya dapat.
1: Kalau
0: saya tidak dapat, cari yang mana?
1: Unita
0: saja ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Maha Cinta ya. Ini yang populer kan Yunita Ababil. Oke, Naria ternyata ya. Arda Chandra. Ada lagi di belakangnya Bunda Sriya Tombola Tutu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati.
0: Di Bangga, apa kabar Bangga ini?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Mang Epe Dede Se Mahile.
1: Lagunya Novi.
0: Karena.
1: Ah iya.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Novi Alia.
0: Novi Alia.
1: Iya, bukan Ari. Terima kasih Bung Ari.
0: Baik, adakah di TikTok? Saya coba menyapa. Oke, belum ada ternyata. Kalau begitu kita terima dulu yang di telepon semua. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari?
0: Kabar baik. Bunda Hanin, di Dol apa kabarmu nih?
1: Kabar baik, seperti.
0: Jadi Mang Epe Dede Se Mahile. Tangan tanda mata dari cinta. Oke, terima kasih Bunda.
1: Terima kasih dari Satria.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai subuh sararku prapura nari amu tatalu dade kita hile. Jadi buat kakomi pura yang mau bergabung ante aku arif lahubo silakan ya. Karena kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kakomi pura sampai subuh sararku prapura yang suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan komiu bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Dan kita juga live di TikToknya Pro4 RR Palu. Anivesi itu sampai semua syaratku pura-pura kita ke Dade Ferur dengan dadenya Unit Ababil ya, yang bawakan oleh Arda Chandra ini ya, spesial untuk Bunda Asri ya, Hitam Bulut Tutu.

0: Oke, baik, sampai sebut saranku pura-pura Yus Yunus Sapetangan Meharha. Ini spesial untuk rekan saya. Ini teman saya waktu kita kuliah, ada Rizka Jamil ya. Buat Rizka Jamil di seputaran kantor wali kota. Ini tapi jauh, bukan wali kota Palu ya. Adanya di Palopo, sampai sebut saranku pura-pura. Hai hai teman-teman di Palopo, apa kabar? Semoga saja kabar baik-baik, sehat-sehat semuanya, rekan-rekan di kantor wali kota Palopo. Ada lagi yang bergabung, saya coba menyapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Ya halo, Mang PDD.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yang baik hati pula dan semoga saja bulan ini dia kasih ke 200.000 untuk saya.
0: Aduh gagal.
1: Ada sama sekali uangku di Bungari.
0: Aduh, bukan cuma gagal kayaknya merasakan itu. Saya cuma merasakan itu ini kayaknya nih gagal.
1: Kenapa?
0: Kayaknya bukan cuma gagal yang merasakan itu. Saya juga lagi tidak merasakan pegang duit nih.
1: Oh gitu.
0: Aduh, gagan ini jadi bongkar kartu kita di udara. Mau lagunya siapa ini gagan?
1: Lagunya nih, lagunya lu apa? Yang begini itu, yang begini lagunya, yang begini. Boleh-boleh saja keburu curiga, tapi yang begitu lagu di judulnya apa?
0: Apa judulnya kira-kira?
1: Ya.
0: Itu yang bawakan Fetty Vera, judulnya Terus Terang Saja.
1: Ah, iya itu.
0: Oke.
1: Okay. Terus Terang Saja.
0: Terus terang saya.
1: Terus terang saya, Mangga Sahrul Singgi. Jangan bong-bong saya. Begitu. Ada utangnya komi sampai.
0: Gagan. Oke, Gagan. Terima kasih Gagan ya. Waduh, jangan begitu di sini Gagan. Ya tidak baik. Oke, ada lagi ya di 0811456038 atau di 0451421621. Ada Fahri juga ternyata sini. Fahri, halo Fahri. Mang PDD dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Fahri Nupa Bomba request lagu Jangan Pura-Pura. Oke, Fahri ditunggu ya. Ada lagi di belakangnya Gagan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang PDD dangdut.
2: Mang PDD dangdut.
0: Ya aku udah terjadi
2: deh.
0: Oke. Dengan siapa di mana le?
2: Orang Belanda di Arif.
0: Oke. Jadi kayak Sotia Tosa menyiar gara-gara gagan ini. Aduh.
2: Tidak apa dia punya cerita. Apa mau dibilang?
0: Tahu apa yang dibilang? Jangan di udara.
2: Di Arif.
0: Alhamdulillah sehat-sehat gak, Pak Joni.
2: Alhamdulillah. Ini bukan Pak. Ya, saya bilang Bung Joni.
0: Itulah, gara-gara gagan saya sudah tahu apa yang saya mau bilang. Beli bet sudah ini. Itu fokus saya bikin gagan ini.
2: Lagi dan. Birunya Cinta.
0: Lewaldi yang mana?
2: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta.
2: Kayaknya itu duet. Birunya Cinta. Terima kasih hari setelah pulang keluar di rumah.
0: Iya, sama-sama.
2: Dalam sama ku pelampan. Terima kasih
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birunya Cinta Dadayu Age featuring Kitty Nurbaiti. Oke deh, sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Tadi ada juga beberapa rekan teman-teman ya yang di TikTok yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Syarif Marhum juga. Assalamualaikum Bung Arif, ya aku dangdut tersejati le. Dari Toli Toli request lagunya Revina Elvira 7 Purnama. Terima kasih. Makasih balik ya. Untuk Komio yang sudah mau bergabung dengan kita di sore hari ini sampai subuh sararku pura-pura ya. Kita ke Dade Vairuru. Ada lagunya Fetty Vera, Terus Terang Saja. Ini spesial untuk Gagan.

0: Oke, seperti birunya langit sampai subuh sararku pura-pura 58 menit bergeser dari pukul 15. Saya menyapa dulu nih ada Kakak Ima di seputaran lorong bakso ya. Alhamdulillah juga sekarang saya bekerja di BKD Provinsi. Hai teman-teman BKD Provinsi. Terus ada Emil juga di Kayu Malue. Waduh, ini juga ada penyiar handal saya nih di Ampana Lea. Halo Kakak Desi ya. Oke, dan sampai subuh sarar pura-pura, kita break sejenak, nanti sebentar kita lanjutkan, kita tentunya ke program kita baca Kareba Salia dulu ya sampai sebesar pura-pura, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Komiu yang masih mau mengikuti program, hai juga Kakak penyiar. Oke, kita juga live di TikTok. Ini ada Pro4 punya, ada Syarif Marhum. Assalamualaikum Bung Arif, aku dangdut tersejati. Ditunggu ya Syarif Marhum lagunya dengan 7 Purnama. Wow ya. Terus ada Kakak Desi juga. Ada tadi Emil katanya mau dengar lagunya Selfie Haman dengan Mengejar Badai. Waduh, badainya jangan dikejar Emil, bikin takut kalau kita kejar badai ya. Oke, halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Mengepi Dede Dangdut.
1: Mengepi Dangdut. Narasane Piku Dangdut.
0: Aduh, Pak Arnold baru masuk, baru bergabung di sini nih. Aduh.
1: Astaga.
0: Jadi
1: lagu Ran Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah sudah, Yus Yunus.
1: Oh, Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu?
1: Ya.
0: Gubuk Bambu itu dari Bambu. Dari Megi Zet, eh?
1: Ya.
0: Oke, ditunggu Pak Arnold.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Saatnya kita dengarkan dulu Kareba Salea di Tinti Sapulawono. Anti Aku Arif Lahubo.

Kareba Pak Mulana sampai subuh syaratku pura-pura. IKIP Ikatan Keluarga Indonesia Buol perkuat edukasi atribut adat Buol di perantauan. Rimba sampai subuh syaratku pura-pura. Pengurus Ikatan Keluarga Indonesia Buol berencana menggandeng Dewan Adat Buol untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan atribut adat yang benar, dan langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kesakralan dan ketepatan makna simbol-simbol budaya Buol, khususnya di kalangan masyarakat perantauan di Kota Palu. Dan di mana sosialisasi tersebut nantinya akan menekankan pemahaman mengenai tata cara penggunaan pakaian adat Buol seperti songgo taun, selendang atau panggiling, serta juga penutup kepala wanita harwas. Ketiga atribut ini memiliki nilai filosofi yang kuat dalam tradisi masyarakat Buol, sehingga penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama dalam kegiatan pernikahan maupun acara seremonial adat lainnya. Kareba Kopuna sampai subuh syarat kupura-pura. BNPB mengatakan 2.533 rumah warga rusak akibat gempa di Kabupaten Sigi. Rumah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 2.533 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang diiringi oleh lebih dari 1.000 kali kejadian gempa susulan sejak gempa utama pada 16 Juni 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya di Jakarta yang mengatakan data akumulasi aktivitas gempa susulan tersebut di himpun berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sampai dengan Selasa kemarin pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dari total 1.349 gempa susulan yang terjadi, terdapat 49 gempa yang dirasakan oleh masyarakat, dengan gempa terbesar berkekuatan magnitudo 5,3 yang tercatat sebanyak 1 kali. Sampai selesai Rarku Prapura, Vesi Amukare Basale, Atin Cicapulawono, Antai Aku Arif Lohubo.

sudah habis. Seluruh harta, jiwa dan raga telah kukorbankan.

0: Waduh ya, kita kalau sama selfie begitu sampai subuh secara argo pura-pura ini apa ya, dari suaranya merdu ya, terus jengkokannya itu mungkin kalau penyanyi-penyanyi baru ataupun penyanyi lama pun pasti akan bingung dengan cengkokan-cengkokan dari selfie sendiri ya, karena cengkokannya ini tiba-tiba begitu ya. Terima kasih Kakak Emil ya, sudah request lagu ini ya, Kakak Emil di seputaran Kayu Malu ya. Izin live ya, sehat selalu. Oke, terima kasih Emil ya, sudah hadir juga di TikTok kita. Dan buat kami yang masih bergabung, silakan di 0811456038. Halo. Halo.
1: Aku dan terhujati
0: nih. Kali Bunda Haja Sarina di Merpati, apa kabar le?
1: Kabar baik. Halo, kabar baik. Lama bertua.
0: Iya betul. Kemana saja Bunda ini baru ini muncul lagi ini?
1: Anu tunggu gempa.
0: Jangan ditunggu-tunggu. Kenapa dia selalu muncul lagi tadi di jam 2?
1: Tadi?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Nah, itu Komio, jangan ditunggu-tunggu.
1: Akhirnya melompat.
0: Iya, akhirnya melompat ya. Sudah tidak tahu kita mau kemana lagi kalau
1: begitu.
0: Aduh.
1: Yang penting waspada saja.
0: Betul.
1: Hati-hati.
0: Betul, Bunda. Apalagi keton dalam studio begini nih. Aduh, ngeri di kenterangan.
1: Tapi itu rasanya yang lucu roda.
0: Aduh, Bunda Jasarina mau dengar lagi siapa ini?
1: Lagunya Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas yang mana?
1: Bersamilah.
0: Bersemilah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Nabi.
0: Yeah.
1: Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Terima kasih Bunda Jasarina di Merpati. Ada lagi di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dada dangdut?
2: Sudah tersejati,
0: Le. Iya, dengan Bunda.
2: Siapa?
0: Ay, saya lupa.
2: Rampalende.
0: Iya, saya lupa. Sangat. Ah. Bunda Trimedia.
2: Iya,
0: Aduh, Bunda Trimedia biar harap adende. Biar imba kareba, Le.
2: Kareba nabelo, nampaneo.
0: Alhamdulillah. Ya, dia mengapa dari SMA?
2: Yulia Citra di balik penantian.
0: Di balik penantian?
2: Iya.
0: Yulia Citra. Di balik penantian. Iya. Saya coba cari dulu ya.
2: Iya.
0: Di balik okay, penantian Yulia Citra. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagi nah, sampai subuh secara rutin pura-pura sudah ada 3 lagu kita ke Dadet Vairuru sampai secara aku pura-pura. Ini lagu spesial untuk Pak Arnold di seputaran Besusu. Ada Maggie Z dengan Gubuk Bambu.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai FM Yunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KID.
1: Ane Perati Miule.
0: Dari Kura Putra.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi Dang.

0: Oke, baik, sampai semua saran pura-pura sahabat Buddha tepat sangkan. Kita lanjutkan kembali masih di program Mengepeda Dedangdut, Caku Dangdut Tersejati. Ada lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepeda Dedangdut.
1: Caku Dangdut Tersejati.
0: Iya, Bunda Farida.
1: Nah, kanan tetap.
0: Biarin bakareba.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mengepeda desa Mahile.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
1: Kumis.
0: Hah?
1: Kumis.
0: Kumis.
1: Iya.
0: Kumis Ema. Kumis Evita Mala. Oke, siap.
1: Oke, Ari.
0: Sama Bunda Farida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bunda Farida ya. Untuk sore hari ini ada lagi, saya coba terima kembali. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
1: Ya, sedang diperjat.
0: Dengan siapa di mana, Le?
1: Dari Pandere,
0: Bunda Ani. Oh, Bunda Ani Pandere, apa kabar Pandere ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Hujan nih hari.
0: Hujan di Pandere ya?
1: Hah?
0: Hujan di Pandere ya?
1: Hujan.
0: Mama risin apa nih?
1: Oh.
0: Jadi mengepeda desa ya, Bang?
1: Tadi.
0: Tidak Laila, cukup sekali.
1: Iya.
0: Oke, dan saya coba cari.
1: Terima kasih, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sudah ada 3 lagu. Halo, ada Kakak Lila. Assalamualaikum, Yojo, Arif Dangdut Tersejati, Le. Mengepeda D-nya Evi. Evi Tamala dengan Rindu, ya. Liliati Dalesa. Oke, ditunggu. Ada lagi kah? Siapa lagi? Lia tidak lesa. Kita tunggu nanti selanjutnya ya. Oke, dan sampai jumpa cara Argo Prapura. Sudah ada 3 lagu. Saya coba terima satu penelpon terakhir lagi ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pendede Dangdut.
1: Ya, sudah
0: ini. Iya, dan sampai di mana, Le?
1: Isna.
0: Isna di?
1: Di Sarumbaya.
0: Isna Sarumbaya. Mau dengar lagi siapa, Isna?
1: Di Sarumbaya.
0: Yang mana?
1: Bagi di Sarumbaya.
0: Kenapa? Nah, udah besin bagi sempet petir.
1: Iya, kalau nggak ada hujan.
0: Bagai di sabar petir. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagai di sabar petir ya. Ike Nurjana. Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sudah ada 3 lagu, kita ke ini dulu. Evita Mala dengan Kumis ya. Spesial untuk Komi Pura yang lagi dengarkan Pro 4 RR Palu.

0: bagian sambar petir dari Ike Nurjana ya, sampai semua secara Argo Prapura 49 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini. Buat Komi yang masih bergabung silakan ya, kita masih tunggu tensinya Komi di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621. Ulia tidak lesa, ditunggu ya lagunya tadi ini. Evita Mala, Rindu. Oke, nanti sebentar ya. Halo. Halo. Halo.
1: Dari Sarumbaya.
0: Siapa di Sarumbaya?
1: Mangi Peda Dedang.
0: Iya, benar sekali. Dan sampai di mana, Le?
1: Sarumbaya.
0: Iya, siapa di Sarumbaya ini? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, namanya siapa di Sarumbaya?
1: Yati.
0: Hah? Halo.
1: Yati.
0: Yati.
1: Iya.
0: Yati di Sarumbaya. Oke, mendengar lagunya siapa ini, Yati? Halo.
1: Halo.
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Tidak ada duanya.
0: Tidak ada duanya dari?
1: Imam Syarifin.
0: Tidak ada duanya Imam Syarifin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tidak ada duanya. Baik, sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Masih ada satu penelpon lagi ya, saya terima. Sembari juga menunggu teman-teman ya, saya putarkan juga yang tadi Uli Dalesa ya, Rindu dengan Evita Mala. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, belum terlihat nih.
0: Betul sekali.
2: Angin kita lihat nih.
0: Anizar di Pandere?
2: Iya.
0: Anizar, mau lagunya siapa Anizar?
2: Lagunya Nelly Agustin.
0: Siapa?
2: Nelly Agustin.
0: Nelly Agustin?
2: Lagunya jangan dicubit-cubit begitu ya.
0: Yang mana?
2: Jangan dipukul-pukul.
0: Agustin, judulnya jangan dipukul-pukul?
2: Iya. Lagunya?
0: Saya coba tar dulu. Jangan dipukul-pukul, tidak ada. Adanya cubit, tak mau dicubit.
2: Nah itu ya.
0: Oh, ini memang Anizar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kadang-kadang kita kalau cari lagu tidak sesuai ya. Jadi bingung sendiri gitu sampai sebesar Argo Prapura. Oke deh, untuk di sore hari ini saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita di program PDD Dangdut. Kita dengarkan dulu lagu spesial untuk Ulianti Dalesa ya, yang di TikTok dengan Evita Mala, Rindu.

Kereba pamlana sampai subuh saranku prapura. BNPB percepat pembangunan 50 huntara di Nokila lagi. Rumah sampai subuh saranku prapura, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai melakukan pembangunan sebanyak 50 hunian sementara atau huntara untuk korban bencana gempa bumi di Desa Kamarora, Kecamatan Nokila Laki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hari ini peletakan batu pertama pembangunan huntara di Desa Kamarora untuk tahap 1 berjumlah 50 unit di Nokila Laki. Sesuai dengan daya yang tersedia hasil kajian instansi terkait di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanae, dan ia juga mengungkapkan pembangunan huntara ini berlokasi di halaman rumah masing-masing warga terdampak gempa bumi. Data sementara ada 50 huntara dibangun, dan sementara itu Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan pembangunan huntara tersebut merupakan langkah penting dalam percepatan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di daerah tersebut. Kareba Kopuna sampai susah Raku Pura-Pura, Palu percepat penurunan kemiskinan lewat program perbaikan RTLH. Rimba sampai susah Raku Pura-Pura, pemerintah kota Palu, Sulawesi Tengah mengupayakan percepatan penurunan angka kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH sebagai upaya peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Wali kota Palu, Bapak Hadianto Rashid, mengatakan perbaikan rumah warga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang masih tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Di mana sampai susah dan kupura-pura, lurah harus mengidentifikasi kondisi-kondisi rumah masyarakat. Seperti salah satu cara menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal warga. Dari kategori miskin ekstrim bisa menjadi miskin, dan dari miskin bisa meningkat kesejahteraannya. Sampai susah dan kupura-pura, besi amukare basa lehatin tisapul papitu, ante aku arfluhubo.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, okay, baik. Sampai itu cara Argo Prapura, sahabat berita pesanggan, kita kembali lagi menyapa Komi Pura di sore hari ini, 40 menit bergeser dari pukul 17. Kalau kita melihat di sosial media, sangat disayangkan begitu ya, ada beberapa konten-konten yang, apa ya, bukan konten sih, video yang menghina suatu daerah, menghina suatu suku begitu ya, ada yang menghina... ada beberapa ya, jadi sangat disayangkan begitu ya untuk teman-teman para pengguna sosial media. Mungkin kalau dulu apa ya, bukan cuma mulutmu harimaumu, sekarang juga jadi jarimu harimaumu. Ada yang menulis beberapa konten juga, beberapa kata-kata yang membuat tersinggung suku Kaili, dan ada juga yang membuat video yang mungkin candaan sih, tapi sangat disayangkan ya kalau menghina suatu suku, apalagi suatu tradisinya atau budayanya begitu sampai sebesar Argo Prapura. Ayo sampai sebesar Argo Prapura, ayo kita bijak untuk menggunakan sosial media ya, karena itu tadi, jangan sampai mengandung sara ya, mengandung penghinaan begitu sampai sebesar Argo Prapura. Oke deh, sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Satu RRI Palu sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk kota Palu dan sekitarnya. Di mana sore hari ini ya kita akan relay untuk menunggu azan maghrib berkumandang ya, tentunya kita dengarkan pengajian dan lagu-lagu religi sampai sebesar Argo Prapura.

0: Baik, sampai jumpa cara aku pura-pura. Sahabat berita Pasanggani, saatnya kita akan bergabung bersama rekan Dinda Kurnia di sore hari ini untuk mengikuti azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Pau dan sekitarnya. Dan setelahnya kita mendengarkan pengajian kalam suci Al-Quran.
1: Maru pada Rabu 24 Juni 2026 dan bantuan yang diberikan meliputi uang tunai sebesar 200 juta dan 5 ton beras dari Zulhas serta 500 sak beras masing-masing seberat 5 kg, 200 dus mie instan dan 200 rak telur, 400 dus air mineral, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya seperti popok bayi, perlengkapan mandi, dan tenda pengungsian yang merupakan bantuan dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan Ketua Umum PAN tersebut mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang masih berupaya bangkit setelah terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah tersebut. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya tentunya pendengar bisa menjelajahi website resmi dari RRI, rri.co.id. Tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami sembari kita menunggu untuk kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya.
2: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pendengar, alhamdulillah azan maghrib baru saja berkumandang. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di malam ini, di waktu azan maghrib ini, membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kita semua.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Dinda kembali menemani pendengar semua di program Jelajah Negeriku ini ya. Jadi kita programnya ini bercerita sembari kita merekomendasikan tempat wisata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: bangun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Basalia, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemenangan sampai secara argo pura-pura, ribuan warga Sigi manfaatkan bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80. Rumpa sampai secara argo pura-pura, Polda Sulawesi Tengah melayani ribuan warga melalui kegiatan puncak bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di Aula Sarja Area Racana Polres Sigi, Selasa 23 Juni 2026, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri hadir langsung didampingi Ketua Bayangkari Daerah Sulteng Nyonya Linawati Nasri, Kapolres Sigi AKBP Kari Hamsa Ritonga, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai, serta unsur Forkopimda dan pelajar utama Polda Sulawesi Tengah.

Terima kopuna sampai sebut secara arku pura-pura seputar Piala Dunia 2026, otoritas Amerika Serikat sita lebih dari 300 drone di area pertandingan. Rumah sampai sebut secara arku pura-pura, otoritas penerbangan Amerika Serikat memperketat pengawasan penggunaan drone di sekitar venue Piala Dunia 2026. Federal Aviation Administration atau FAA menetapkan seluruh stadion dan area penyelenggaraan turnamen sebagai no drone zone. Pada hari pertandingan, seluruh aktivitas penerbangan termasuk drone dilarang dalam radius 3 mil laut dan hingga ketinggian 3000 kaki di atas permukaan tanah di sekitaran stadion, kecuali mendapat izin khusus dari pengatur lalu lintas udara. FAA menyatakan pelanggaran dapat dikenai denda pidana hingga $100,000 Amerika Serikat karena penerbangan perangkat udara di area tersebut. Kendati Piala Dunia 2026 baru dimulai pada 11 Juni, otoritas federal menyebut pelanggaran sudah terjadi dalam pernyataan pada Selasa lalu, dan Transportasi Security Administration mengungkapkan telah menyita lebih dari 300 drone sejak Piala Dunia 2006 bergulir. Sampai jumpa secara aku pura-pura, besi amukare basalaya tinti sapulisasi, hontai aku air flow hubo.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi karya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sarara dimanapun berada. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak dari berbagai kesibukan dan aktivitas yang tengah jalani sepanjang hari tadi. Nah, malam adalah saat ketika suasana mulai tenang, lampu-lampu kota menyala dan kita memiliki kesempatan untuk merefleksikan perjalanan hari ini. Mungkin ada target yang telah tercapai, mungkin ada pula yang masih menunggu untuk diwujudkan. Dan apapun itu yang terjadi hari ini, jadikan sebagai bagian dari proses untuk terus belajar dan berkembang. Nah, ketemu lagi dengan saya Ratu Bagi setelah tadi Anda semua ditemani oleh rekan saya Arif Lahubo tentunya. Dan saya akan menemani Anda sampai pada pukul 24 nanti dengan berbagai rangkaian acara tentunya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, malam ini saya akan menemani Anda dengan informasi, inspirasi, dan hiburannya. Dan semoga dapat menambah wawasan sekaligus menghadirkan kehangatan di tengah suasana malam. Bagi Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat. Dan bagi yang sedang beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan, energi baru untuk menyambut hari esok.

Dan malam ini kita ada di Wastra, Warisan Budaya Nusantara, dan kita akan mengangkat tentang pakaian adat Gayo. Sebelum sarana, pakaian adat Gayo atau yang lebih dikenal dengan Kerawang Gayo adalah busana tradisional suku Gayo dari wilayah dataran tinggi Aceh seperti Aceh Tengah, Banar Meriah, dan Gayo Luas. Pakaian ini syarat akan filosofi kehidupan ya, dicirikan dengan sulaman motif khas dengan warna yang melambangkan nilai-nilai luhur masyarakat. Nah, pakaian adat ini menggunakan bahan dasar belodo berwarna hitam yang melambangkan keagungan. Keindahan pakaian terletak pada motif ukiran atau sulaman benang warna-warni yang memiliki makna mendalam. Merah ini melambangkan keberanian dan semangat. Putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Nah, untuk kuning sendiri melambangkan kehati-hatian dalam bertindak. Dan hijau melambangkan kesejahteraan dan kesuburan. Nah, pakaian pria Gayo memancarkan aura kegagahan yang terdiri dari beberapa elemen. Seperti baju dan celana panjang yang berwarna hitam, berlengan panjang dan berkerah. Opoh kerung, yaitu dililitkan di pinggang, menutupi celana hingga batas lutut. Dan ada ikat pinggang yang diukir dengan motif kerawang. Nah, penutup kepala yang berfungsi sebagai tempat menancapkan hiasan sunting. Itu disebut belang palka. Nah, selanjutnya ada aksesoris yang dilengkapi dengan selendang bermotif kerawang, ada kalung tangan atau gelang perak, dan sebilah keris yang diselipkan di pinggang sebagai simbol kewibawaan. Sampai-sampai sarara, kelengkapan pakaian wanita itu seperti busana wanita Gayo yang dirancang elegan dan anggun, dihiasi dengan berbagai perhiasan yang mewah. Nah, untuk perempuan ada namanya baju kurung dan pawak. Ini baju berlengan panjang, dan pawak itu menyerupai kain sarung yang seluruhnya disulam motif kerawang. Nah, selanjutnya ada namanya ketawak. Ini ikat pinggang wanita yang dihiasi sulaman kerawang Gayo. Selanjutnya penutup kepala, yaitu mahkota adat yang disebut sunting. Ini dipadukan dengan perhiasan gantung seperti lelayang atau anting atau subang ilung. Nah, untuk aksesoris sendiri ada kalung koin perak atau manik-manik yang biasa disebut dengan tanggang tugel, di berbagai jenis gelang tangan juga, serta ikat pinggang tambahan berupa rantai. Nah, makna di balik motif kerawang sendiri, motif kerawang Gayo bukan sekedar hiasannya. Motif-motif ini mengadaptasikan bentuk alam seperti dedaunan, awan, dan flora yang melambangkan sikap hidup gotong royong, ketaatan beragama, serta kedekatan masyarakat Gayo dengan alam pegunungan sekitarnya. Nah, untuk melihat lebih detail tentang variasi dan keindahan motif ini, Anda dapat mengunjungi laman Balai Bahasa Provinsi Aceh. Dan pasti banyak tempat lagi yang bisa Anda kunjungi ya, untuk mengetahui mungkin lebih detail tentang perbedaan detail pakaian Gayo antara Aceh Tengah, Banar Meriah, dan Gayo Luas. Dan juga Anda bisa mempelajari tarian. Nanti sebentar kita akan bicara soal tarian adat yang tentunya akan sharing untuk Anda sebentar. Sedikit lagi ya. Kita ke lagu-lagu dulu, nanti setelah ini saya akan hadir lagi untuk Anda.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Probat Terere Palu Suara Budaya Tabasanggani Sabisa Sarara. Nah, suku Gayo dari dataran tinggi Aceh atau Aceh Tengah, Banar, Meriah dan Gayo Luas memiliki kekayaan seni tari yang ikonik, terkenal dengan gerakan dinamis, tepuk tangan dan syair yang syarat akan nilai keagamaan, sejarah serta keindahan sosial. Berikut adalah tarian suku Gayo yang paling populer. Pertama adalah tari Saban. Ini dikenal dunia. Tarian ini ditarik oleh sekelompok pria dalam posisi duduk berbaris rapat. Ciri khas utama adalah gerakan tepuk tangan, dada dan paha yang sangat harmonis dan tanpa menggunakan instrumen musik, melainkan hanya diiringi nyanyian syair. Tari Saman telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan tentunya ini merupakan warisan budaya tak benda yang memang diakui oleh UNESCO. Selanjutnya ada tari Bines. Ini merupakan tari tradisional yang dibawakan khusus oleh penari wanita. Tari ini menunjukkan keagungan dan kekompakan gerakan yang dipadukan dengan alunan syair berbahasa Gayo. Gerakannya dilakukan sambil duduk dan diiringi tepuk tangan dengan tempo yang perlahan hingga menjadi cepat. Tarian sakral dan legendaris merupakan simbol sejarah dan identitas masyarakat Gayo. Di mana tari Guel ini adalah gerakan tari Guel menyerupai gerakan gajah ya, di mana setiap gerakan tubuh, lengan dan kaki memiliki filosofi mendalam yang menceritakan upaya mengenang sang raja. Ada namanya tari didong. Ini walaupun sering disebut sebagai seni pertunjukan, didong memadukan unsur sastra vokal tari dan gerak tepuk tangan, di mana seniman disebut ceh duduk melingkar sambil menyanyikan syair-syair epik dan menepuk bantal atau anggota tubuh secara berirama. Nah, sama-sama Sarara, suku Gayo adalah masyarakat adat yang memang mendiami dataran tinggi Gayo di pedalaman Aceh ya. Dan mereka sangat menjunjung tinggi nilai keharmonisan, solidaritas, dan religiositas Islam. Ya. Dan yang tercermin kuat adalah filosofi adat dan berbagai tradisi kehidupan mereka.

Nah, selain itu sahabat Sarara, suku Gayo sendiri juga memiliki upacara adat dan budaya, di mana yang pertama ada tradisi pacuan kuda. Nah, tradisi tahunan yang sangat dinanti masyarakat biasanya diadakan di Takengong, nah, atau Aceh Tengah ya, sebagai pesta rakyat setelah masa panen. Uniknya, kuda yang dipacu adalah kuda yang sehari-hari digunakan untuk membajak sawah. Adat pernikahan juga, di mana prosesi pernikahan Gayo dilakukan secara hierarkis dan penuh makna filosofis, dimulai dari tahap mirikis atau ngekik, meminang atau berihi, dan hingga perayaan puncak. Nah, kalau kita bicara soal kehidupan sosial dan kekerabatan, ada namanya sistem tutur, yaitu sapaan kekerabatan ya, di mana sistem tutur Gayo sangat dihormati dan mengatur bagaimana seorang memanggil anggota keluarga dan kerabat. Terdapat puluhan ragam panggilan spesifik berdasarkan usia, generasi, kedekatan hubungan darah, misalnya rekel untuk generasi tertua dan entah untuk keturunannya. Umah Pituruang, rumah adat tradisional Gayo yang memiliki arti filosofis berupa rumah tujuh ruang yang melambangkan aturan tata krama dan fungsi sosial kemasyarakatan. Nah, kalau kita bicara soal kuliner dan kekayaan alam, kopi Gayo ini identik dengan wilayah ini ya, sebagai salah satu kopi Arabica terbaik di dunia yang memiliki bodi tebal dan keasaman rendah. Nah, kalau kita bicara kuliner tradisional, suku Gayo memiliki panganan khas seperti gutel, itu makanan bekal berbentuk lonjong dari beras, kelapa dan garam, serta berbagai hidangan yang dibubuhi empan atau merica khas Gayo. Dan memang sahabat-sahabat Sarara, untuk melihat keindahan dan kebegahan gerakan tradisional sakral suku Gayo, Anda bisa melihatnya ketika Anda mungkin berkunjung ke suku Gayo ini ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulada, sama-sama Sarara, Timnas Korea Selatan berharap-harap cemas dalam klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Afrika Selatan di Stadion Monterrey pada hari Kamis. Dalam pertandingan tersebut, Afrika Selatan menang berkat gol semata wayang Tapelo Maseko pada menit ke-63. Dengan kemenangan atas Korea, Afrika Selatan mengunci posisi runner-up grup A Piala Dunia 2026 di bawah tuan rumah Meksiko yang menyapu bersih laga usai meraih 9 poin. Hasil positif itu mengantar Afsel secara dramatis lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Korea sendiri masih harus berhitung dengan hasil tim negara lain guna mendapatkan slot ke babak 32 besar Piala Dunia dari peringkat ketiga terbaik.

Karema Kaupuna, Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Wamen ATR, Waka BPN Osi Darmawan menyerahkan 499 sertifikat hak pakai dengan total nilai mencapai 22,25 triliun kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu. Wamen Osi menyebut sertifikasi tanah ini adalah bentuk penguatan kepastian hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah. Di momen tersebut, Wamen Osi mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengamankan aset daerah. Menurutnya, DKI Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan ekonomi bisnis nasional sehingga keberhasilan pengelolaan administrasi pertanahan di ibu kota negara ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Sampai sementara Rami semua karema salia tintir 20 ya kuratu Walgis, popia bayi kami panjuli rekarema salia.

0: Strategi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wadi tentu tahu nopo. Ane mau buat uria sama dia harus kena bunja. Bukan jadi apa sama dia terberakan bunda. Maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiudanan Talingai Pro Ampa RR Palu.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan

0: selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Zuma Sarara dimanapun berada. Dan seperti biasa, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini tentunya. Saya menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811 456 03875 di segmen acara request lagu Nusantara. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung di... Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa dari Guri itu loh?
0: Ibu Hanin.
1: Iya, betul sekali Bunda Ratu.
0: Oke, silakan Ibu Hanin, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Motor Matic.
0: Motor Matic. Oke.
1: Makasih Bunda Ratu.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Sarara, kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara
2: bersama Mbak Ratu Balgis yang baik hati.
0: Terima kasih.
2: Cantik pula.
0: Oke, Bung Kadrin ya.
2: Iya, betul sekali Mbak Ratu.
0: Oke, baik, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Minang.
0: Yang mana?
2: Judulnya Dulu di Urang, Kini di Awak.
0: Dulu di Urang.
2: Iya, dulu di Urang. Itu artinya dulu sama orang, sekarang sama pekita.
0: Oh, begitu ya. Bukan main. Oke, yang mana ini? Yang DJ apa yang...
2: Iya, penyanyinya Fauzana.
0: Oke, Fauzana. Oke, baik. Sebentar saya putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Pak Syarifuddin.
0: Pak Syarifuddin di mana?
3: Yang Jamur.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
3: Lagu kali.
0: Yang mana?
3: Judulnya I Love You.
0: I Love You.
3: Iya. Yeah.
0: Lagu Kaili, siapa yang bawakan?
3: Yang bawakan perempuan dengan laki-laki, sudah tahu siapa namanya penyanyi.
0: Oke, saya cari dulu. I Love You Kaili Duet Isna. Oke, baik, sebentar saya buka lagunya.
3: Ada
0: dong.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu satu penelpon lagi sebelum saya putarkan 4 lagu ya untuk di malam hari ini. Halo. Halo.
4: Halo. Selamat malam Ratu.
0: Selamat malam. Diana.
4: Ya, kurang sehat Ratu.
0: Kenapa bisa kurang sehat? Istirahatlah Diana.
4: Iya.
0: Sama ya, dengan saya.
4: Masih terasa dengan laki-laki.
0: Iya. Saya juga sakit-sakit ini. Diana.
4: Lagunya udah lama terputus nanti.
0: Iya. Lagunya siapa?
4: Lagunya Ken.
0: Siapa?
4: Lagunya Heri Rama.
0: Heri Rama dia mana?
4: Lagunya judulnya Uta Lindo.
0: Judulnya apa?
4: Uta Lindo.
0: Uta?
4: Uta Lindo.
0: Lindo?
4: Iya.
0: Nari ya kak itu Uta. Oh iya ada Uta.
4: Ada itu di Uta Ari Kerasi.
0: Oke, ada.
4: Iya. Oke, makasih. Selamat malam Ratu.
0: Salam sehat
4: juga Ratu sayang, dadah.
0: Salam sehat, terima kasih. Kita langsung saja ke lagu-lagu dulu ya. Sebentar saya terima lagi pada Havan ya.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Berita Pasanggani. Dan untuk malam ini saya terima 3 penelpon terakhir ya, untuk di request lagu Nusantara. Kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Request lagu Nusantara bersama Mbak Ratu.
0: Betul sekali, dengan Pak Muhammad ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Pak Muhammad mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Ingat pesan Papa Mama.
0: Ingat
1: pesan,
0: pesan
1: Papa Mama.
0: Papa Mama. Bentar saya cari dulu apakah ada. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, makasih banyak Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Sarara, kita masih menunggu penelpon berikutnya lagi. Sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Halo, alhamdulillah ternyata terangkat juga nomor. Ketawa lagi beneran rupa setahu suara.
0: Setahu.
2: Kita kok bingung pilih lagu yang mana, semua tuh ada. Ambon. Ambon belum ada.
0: Ambon so ada. Terserah Jo. Yang penting lagunya tidak sama kan.
2: Oh iya oke dan. Apa? Beda agama Jo.
0: Beda agama ya.
2: Tapi yang penting bukan dengan Bunda Ratu, turun dua ya, bukan.
0: Oh iya, kita cuma beda alamat saja.
2: Iya, pindah alamat saja. Yang penting saya Bunda ya.
0: Oke, okay, baik. Kamu
2: main betul, kalau tidak ketawa dengan Pak Arno, susah. Mesti ketawa, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita ke penelpon terakhir. Saya terima penelpon terakhir. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asriya.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya
0: Lagu Gorontalo. Nah, botu-botu kok mi. Halo. Halo. Halo. Ai, tidak ada suaranya, Le. Halo. Tidak ada suaranya. Halo, Ibu Asri ya. Suaranya tidak ada, Le. Tidak dapat dengar, Le, suara. Oke, Ibu Asri ya, telepon lagi ya, Bu ya. Bisa ditelepon di di sebelah atau di sini lagi. Saya tunggu.

0: Sayang sekali Mbak Sri ya, saya tidak dapat mendengarkan suaranya karena tadi pertama putus ya. Dan selanjutnya so tidak ada saya dengar. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Request lagu Nusantara dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Maspa.
0: Ibu Maspa. Oke, baik. Ibu Maspa mau dengar lagu siapa?
1: Lagu dari Manado.
0: Manado yang mana?
1: Papa suka ditinggal.
0: Astaga, sudah dikasih tinggal papa ini. Iya, Mbak sabar Joy kalau dikasih tinggal papa. Mau baca Ridoi ke siang. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Sarah, 3 penelpon sudah bergabung. Mohon maaf sekali Bu Asri ya, padahal tadi saya sudah catat-catat. Tapi kok itu sinyalnya apa-apanya ya? Yang pasti saya sudah ini, tapi ya ada masih ada hari esok ya untuk bisa nanti mendengarkan lagi lagu-lagu Nusantara.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah subur yang dialiri sungai jernih dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup dari hasil sawah, hutan, dan laut. Namun di balik semua itu tersimpan kekayaan alam yang luar biasa yang belum tersentuh oleh manusia.
1: Padi kita, ikan di sungai, dan buah dari hutan, semua sudah cukup untuk hidup.
2: Benar, alam memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
0: Namun Banu tidak merasa puas.
3: Hanya padi, hanya ikan, itu semua tidak cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa membuatku kaya.
0: Di hutan, Banu bertemu dengan petapa yang mengetahui rahasia alam.
4: Di balik hutan ini ada tempat tersembunyi. Di sana ada batu-batu berkilauan emas dan permata. Ada juga air yang dipenuhi ikan besar tanpa henti, dan pohon-pohon yang berbuah lebat sepanjang tahun.
3: Apa tadi kau bilang emas, permata, dan hasil alam tanpa batas?
4: Ya, tapi ingat, ambillah secukupnya. Jika kau mengambil berlebihan, baik emas, ikan, ataupun hasil hutan, keseimbangan akan rusak.
3: Ya, aku berjanji akan mengambil secukupnya saja.
0: Banu menemukan tempat itu. Ia melihat batu-batu emas di tepi sungai, permata di sela tanah, ikan besar berenang tenang, dan pohon buah yang selalu berbuah.
3: Wah, ini luar biasa. Aku hanya akan mengambil sedikit emas dan beberapa ikan saja.
0: Pada awalnya, Banu menepati janjinya. Ia mengambil sedikit emas untuk dijual, menangkap ikan secukupnya, dan memetik buah seperlunya.
1: Banu, hidupmu berubah. Kau punya banyak barang sekarang.
3: Aku hanya memanfaatkan apa yang alam sediakan.
2: Banu, jangan sampai kau mengambil terlalu banyak.
0: Namun keserakahan mulai tumbuh.
3: Jika sedikit emas saja sudah membuatku kaya, bagaimana jika aku mengambil semuanya? Aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa.
0: Banu kembali, kali ini dengan niat menguasai semuanya.
3: Aku akan menggali semua emas ini, dan juga mengambil semua ikan dari mata air ini, dan semua buah dari pohon ini akan menjadi milikku.
0: Ia menggali tanah tanpa henti, mengambil emas dan permata sebanyak mungkin. Ia menangkap ikan tanpa sisa, bahkan merusak sumber mata air. Ia menebang cabang pohon agar buahnya jatuh sekaligus.
4: Banu, kau telah merusak keseimbangan.

0: menjadi teluk yang luas.
1: Aku menghancurkan semuanya hanya karena emas, karena keserakahan.
2: Ingatlah, alam bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga.
0: Kini tempat itu dikenal sebagai Teluk Palu. Kisah Banu menjadi pengingat bahwa mengambil terlalu banyak dari alam akan membawa bencana. Ambillah secukupnya dan jagalah keseimbangan, karena alam selalu mengingat apa yang manusia lakukan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Terjadinya Teluk Palu, dengan para pelakon narator Ni Ketut Warni, Banu Fahri Muhammad Nur, Lira Dela Rahayu, Toma Satrio Pratama, Pertapa A.R. Novi Antin, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Gina, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Terare Palu, Suara Budeta Pasanggani. Kita telah ikuti bersama tadi legenda, drama legenda tentunya, sama-sama Sarara. Dan di malam hari ini tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan di Mututura. Nah, sama-sama Sarara, kita akan bicara soal warisan budaya penuh makna ya. Dan kali ini kita bicara soal upacara tepung tawar dalam tradisi adat Gayo.

Sampai sama Sarara, upacara tepung tawar atau dikenal sebagai petawaran ya. Ini adalah tradisi sakral masyarakat adat Gayo untuk memohon keselamatan, keberkahan dan penolakan bala. Nah, upacara ini melibatkan taburan bahan-bahan alami ke kehadapan seseorang sebagai simbol pembersihan diri dan penghormatan. Biasanya dilakukan pada momen pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, atau pembukaan lahan baru. Nah, untuk perlengkapan utama menggunakan dedaun seperti daun sijuk, tepung beras yang dicampur air, dan wangian. Nah, semua unsur alam ini melambangkan kesejukan dan ketenangan. Dalam adat Gayo, pihak keluarga dari garis ibu atau kerabat perempuan biasanya memegang peranan utama dalam prosesi ini. Nah, acara yang disakralkan ya, di mana memang dilakukan saat menyambut mempelai pengantin, melepas anak yang hendak menikah, menyambut pejabat atau tamu agung, hingga meresmikan lahan pertanian. Nah, tradisi ini mengandung doa dan pengharapan agar kehidupan seseorang selalu diberikan kedamaian, dijauhkan dari mara bahaya, serta segala urusan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya Sarara, perbedaan tepung tawar dengan tradisi Peu Sijuk di Aceh pesisir ini akan kita bahas sebentar lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasangani.

0: tiang niki sangat solah gating ton. Masyarakat meramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi recaha malabora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: lama kamu membuat ini terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan atau mungkin dari kakak-kakak sendiri orang kelas juga kan atau seperti apa?
1: Bukan, saya bukan baru. Cuma kalau sekolah mungkin ikut orang tua sebelum masak. Jadi kan ini tapi kalau apa? Tapi kalau misalkan dibilang tapi selama saya tinggal di sini, saya juga tahu-tahu sedikit tentang bahasa kayu ini karena sudah besar dan tinggal di sini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai-sampai sarana pukul 21.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini tentunya. Nah, kalau kita bicara soal pesan simbolik ya, yang menjadi makna ya dari prosesi petawaran ini atau adat Gayo Lues, memang memiliki apa ya, simbolik ya, dan makna-makna yang tertuang dalam upacara tepung tawar ini.

Sabtu Sarara, karya budaya manusia ini memiliki simbolisme yang sejalan dengan paham dan pola-pola kehidupan sosial ya, di mana simbol-simbol tersebut memuat makna yang direfleksikan oleh pelakunya. Nah, demikian pula dengan budaya Gayo Lues, terdapat banyak hal yang diungkapkan secara simbolik dan menjadi tradisi. Nah, tradisi atau kebiasaan dalam pengertian sederhana adalah suatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan satu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Seperti tepung tawar, ini adalah salah satu bentuk tradisi masyarakat, di mana upacara tradisi tepung tawar umumnya dilakukan oleh masyarakat Melayu, baik Proto Melayu atau Melayu tua maupun Ditro Melayu atau Melayu muda. Dalam wujud dan makna yang berbeda, tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Dayak dan Bali. Nah, pada masyarakat Aceh pesisir, tepung tawar lebih dikenal dengan istilah Piu Sijuk. Nah, karena secara etimologis, Piu Sijuk berarti mendinginkan, yang berasal dari kata sijuk yang berarti dingin. Nah, prosesi Piu Sijuk dilakukan dalam acara 7 bulanan kehamilan, khususnya anak pertama, di mana Piu Sijuk tempat tinggal, Piu Sijuk kendaraan dan sebagainya. Dan tradisi Piu Sijuk telah diciptakan dan diberi pemaknaan simbol-simbol tertentu, sehingga makna simbol prosesi ini menjadi sangat penting dan bervariasi. Nah, masyarakat Gayo Lues juga memiliki suatu tradisi yang masih dipertahankan, yakni tradisi petawaran, di mana tradisi ini memiliki makna simbol bagi pihak-pihak yang terlibat.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Kita masih di Tutura. Nah, sama-sama Sarara, masyarakat Gayo Lues juga memiliki satu tradisi yang masih dipertahankan, yakni petaweran, di mana tradisi ini memiliki makna simbolik bagi pihak-pihak yang terlibat ya. Tetapi sayangnya memang sebagian besar masyarakat pada saat ini tidak mengetahui lebih mendalam tentang pesan simbolik yang terdapat dari petaweran itu sendiri. Mereka hanya mengikuti gerakan-gerakannya tanpa menyadari maknanya. Nah, dengan demikian perlu adanya pengkajian lebih mengenai pemaknaan pesan simbolik yang terdapat pada tradisi petaweran dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues. Nah, pemahaman yang akan pesan simbolik petaweran merupakan prasyarat keberlanjutan suatu kebudayaan. Maka memang sangat perlu ya untuk kita mengetahui simbolik atau pesan-pesan yang terkandung dalam setiap prosesi tradisi di Gayo Lues. Nah, kenapa? Karena memang ini menghindari untuk tidak terjadinya kesalahpahaman interpretasi bagi masyarakat Gayo Lues maupun para pendatang di Gayo Lues. Maka penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Sahabat-sahabat Sarara, petaweran merupakan salah satu adat budaya yang selalu mengiringi setiap upacara yang dilakukan oleh masyarakat Gayo, baik itu acara sosio atau kemasyarakat maupun sosio keagamaan, di mana pada prosesi petaweran terjadi proses interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik sebagai bagian dari komunikasi yang menggunakan pesan-pesan non-verbal seperti simbol-simbol. Komunikasi non-verbal biasanya digunakan untuk melukiskan peristiwa ya, di mana komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Nah, pada dasarnya suatu makna ada pada diri kita masing-masing, bukan terletak pada lambang atau simbol. Artinya, orang memberi makna bersama terhadap suatu objek. Begitu pula makna yang diberikan pada tradisi petaweran masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo memberi makna pada tradisi petaweran yang mereka lakukan. Nah, walaupun tradisi petaweran di kalangan masyarakat Gayo terdapat sedikit variasi ya dari satu daerah ke daerah lainnya, namun pada dasarnya ada kesamaan tujuan, yaitu untuk mendoakan keselamatan dalam hidup. Hal ini berdasarkan tulisannya dari Hasan, di mana petaweran merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gayo. Misalnya dalam resepsi pernikahan, Sunan Rasul serta orang pertama yang menanam benih pada padi ketika mulai hendak turun ke sawah. Nah, di dalam bahasa Gayo disebut nemah langkah beruma. Nah, di mana tradisi petaweran sangat dipercayai oleh masyarakat Gayo sebagai simbol keselamatan.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ber

pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang megabintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Senggara.
2: Saya juga hampir mirip ya dengan Ibu Lian tadi, program yang dituju dari Ketua Lingkup Mobinito Kailin. Ibu, silakan, program yang dituju.
3: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kailin. Dan ini kalau kita seriusi ya, kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah, itu sinergitas program kami tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah ya, itu dia. Dan insya Allah kehadiran Ibu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Ibu ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.

0: Pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama, kita masih tetap melanjutkan ya kebersamaan kita. Nah, sama-sama Sarara, ternyata jenis-jenis petawaran ini boleh berbeda. Apakah yang dipetawari benda atau manusia itu sendiri, tapi niatnya adalah tujuannya tidak berbeda. Namun hal yang terpenting adalah prosesi petawaran ini, yaitu keselamatan benda atau manusia itulah yang didoakan oleh orang-orang tua yang mentawari. Setiap proses atau prosesi petawaran dilakukan niatlah yang paling pokok, yang harus diutamakan agar apa yang diharapkan dari hasil petawaran dapat berguna. Di dalam simbol petawaran dimasukkan unsur-unsur keyakinan yang membuat semakin tingginya nilai sakralitas sebuah simbol. Nah, orang Gayo Lues menganggap petawaran sebagai penyejuk batin, dalam bahasa Gayo pensejuk niata. Nah, perlengkapan yang digunakan dalam tradisi petawaran ini telah disepakati bersama sejak dahulu kala, antara lain celala, dediding, batang teguh, bebesi, sesampi yang diikat dalam jumlah ganjil dalam satu ikatan, ditambah semangkuk air putih dan beras patih. Nah, hal pokok dari petawaran ini adalah doa yang dibacakan. Biasanya acara dilakukan seadanya atau kenduri kecil-kecilan atau tidak mengadakan acara besar, di mana proses pelaksanaannya sebagai mana yang disampaikan bahwa apabila memasuki rumah baru, letakkan batu pertama yang sudah disemen. Akan dipetawaran yang berbentuk 4 persegi dan keempat batu tersebut dipetawaran, di mana perlengkapan petawaran untuk memasuki rumah baru tidak ada penambahan. Maksudnya, tradisi petawaran yang dilakukan ketika hendak masuki rumah baru diharapkan orang yang tinggal dalam rumah tersebut memperoleh keselamatan dan juga diberikan keberkahan. Nah, masyarakat Gayo senantiasa mencari keridhaan Allah di setiap kesempatan, dan pelaksanaan petawaran menggambarkan besarnya rasa syukur yang tercermin dari tata cara perlengkapan yang disediakan. Nah, dan memang tradisi tata cara mengikat perlengkapan bunga atau daunan dalam jumlah ganjil dikaitkan dengan ilmu tauhid ya, yang menyukai angka ganjil. Dalam prosedur melaksanakan tradisi petawaran ini sudah ditetapkan sedemikian rupa, di mana orang yang melakukan petawaran terdiri dari Amar Rece atau Bapak, Amar Tengku Imam atau orang alim, Amar Petua atau pemegang adat sebanyak 3 orang. Nah, pada petawaran pernikahan, aman mayak atau pengantin pria atau ina mayak pengantin wanita dipetawari pertama sekali oleh orang tua masing-masing, lalu diikuti oleh para tetua lainnya, di mana prosesi pelaksanaannya dimulai dengan membaca bismillah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Mana plastik ini? Yang di sini saja cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: sebagai duta 7 kegiatan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
1: Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPNP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan, sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD kelas 3 di Lubuk Linggau.
0: Kemarin ada berapa SD yang mengikuti lomba ini,
1: Pak? Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Dan alhamdulillah SD Impres 3 Kebuli yang mendapatkan kemarin.
1: Alhamdulillah tahapan terakhir yang tembus adalah SD Impres 3 Kebuli.
0: Oke, baik. Pak, ini
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar, rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kadang jaluk sepuro kuwi ora mergo salah. Neng mau wegah hubungannya bubrah.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
5: Sudah
8: Ayal,

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasangkani. Kita masih melanjutkan topik kita pada malam hari ini. Sama-sama sanarat, tradisi petawaran ini turun-temurun dilakukan dalam setiap aktivitas masyarakat, terutama pada aktivitas yang dianggap sakral ya. Karena dalam berbagai momentum penting kehidupan masyarakat Gayo dilakukan prosesi petawaran, sehingga ada berbagai macam jenis petawaran dan memiliki doa masing-masing sesuai dengan objek dan peristiwa yang dihadapi. Namun demikian, doa atau harapan dari orang yang mempetawari yaitu keselamatan, keberkatan, dan kesejahteraan yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada orang atau benda yang dipetawari melalui keberkatan dari perlengkapan petawaran. Petawaran memiliki pesan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo. Pada umumnya, keberadaan petawaran sebagai simbol atau lambang kesuksesan dan harapan untuk menuai keberkahan ilahi, di mana pemaknaannya secara sosial dan kultural digunakan dalam banyak cara dan berbagai aktivitas. Begitu pula pentingnya tradisi petawaran bagi masyarakat Gayo, sehingga muncul kesan kurang sempurna sesuatu pekerjaan tanpa diiringi dengan prosesi petawaran atau bakti. Nah, prosesi petawaran sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat yang sudah membudaya melalui proses internalisasi. Berdasarkan hasil observasi wawancara dan interpretasi perlengkapan prosesi petawaran yang sudah ditentukan secara turun-temurun oleh masyarakat Gayo, mempunyai pesan simbolik yang sakral. Pesan yang terkandung dalam perlengkapan petawaran ini menandakan berbagai nikmat yang sakral, di mana pesan yang terkandung dalam perlengkapan petawaran menandakan yang harus disyukuri adalah hikmah dan dapat dipetik dari kelebihan yang dimiliki oleh benda tersebut. Di antaranya, wai atau air sebagai lambang kehidupan bersih dan suci, oros atau beras sebagai lambang kemakmuran, celala sebagai lambang kelembutan, batang teguh sebagai lambang keteguhan iman, bebesi sebagai lambang kekuatan, dedingin sebagai lambang kesejukan, bunga mawar sebagai lambang kasih sayang, dan beragam perlengkapan yang tersedia dirangkaikan dengan indahnya kesemuanya diikat dalam satu simpul. Nah, keseluruhan gerakan dari tradisi petawaran memiliki pesan simbolik yang bermakna penghormatan. Gerakan dalam tradisi petawaran ini juga mempunyai keberagaman. Nah, oleh karena itu, keberagaman pesan pun tidak bisa dihapuskan. Tetapi pada hakikatnya, kegiatan yang selama ini dianggap baik oleh masyarakat dipertahankan dan dijaga tentunya. Begitu juga dengan tradisi petawaran. Para tetua merasa memiliki tanggung jawab untuk menurunkan nilai-nilai yang terkandung dan sebaliknya kepada generasi berikutnya. Nah, hal ini menjadi sebuah tugas oleh orang-orang yang merasa perlu menjaga ciri khas dari budayanya.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Budu kemana, Budu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97.5 FM Perempat, Tereri Balu, suara budaya terpasang kan nih. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi. Saat ini kata di pukul 22:56 waktu Indonesia Tengah. Nah, prosesi adat petawaran di tengah masyarakat tidak semata-mata merupakan proses refleksi, melainkan sebuah proses pembelajaran yang mengandung bermacam-macam pesan yang ada pada setiap simbol. Nah, pemaknaan secara simbol dan kultural digunakan dalam banyak cara dan berbagai aktivitas. Nah, petawaran dengan segala perlengkapannya memainkan peranan penting pada saat prosesi pernikahan. Sampai saat ini tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Gayo. Pemahaman tradisi petawaran itu sendiri tidak mengalami perubahan baik pada masa nenek moyang hingga pada masa sekarang. Hanya saja ada sebagian warga masyarakat Blangkejeren yang beranggapan adanya pergeseran sedikit makna. Di mana dahulunya masih dianggap sangat sakral, sekarang tradisi ini hanya dilakukan begitu saja. Sehingga masyarakat banyak tidak begitu tahu pesan simbolik yang terdapat dalam tradisi petawaran. Nah, sebagian warga beranggapan tradisi petawaran dalam pernikahan bahkan tidak dipahami oleh orang yang menikah itu sendiri. Temuan penulis di lapangan menggambarkan bahwa hakikat petawaran ini tidak dipahami sepenuhnya oleh generasi muda. Nah, pernyataan sepasang pengantin berikut yaitu Anwar dan Nisa menunjukkan bahwa petawaran ini bagi generasi muda hanya sekedar ritual tradisi seperti yang mereka ungkapkan. Nah, proses komunikasi budaya dalam tradisi petawaran telah diciptakan dan diberi pesan simbolik tertentu sehingga pesan dalam prosesi ini sangat penting dan bervariasi. Nah, melalui sebuah proses tertentu masyarakat mampu menciptakan simbol-simbol yang kemudian disepakati bersama sebagai suatu kesepakatan tersendiri. Nah, di dalam simbol tersebut dimasukkan unsur-unsur keyakinan yang membuat semakin tingginya nilai sakralitas sebuah simbol. Berdasarkan hasil elaborasi data di lapangan, ada hal-hal yang masing-masing pesan simbolik dari tiap jenis petawaran pada pernikahan Gayo. Yang pertama, wai atau air ini merupakan lambang kehidupan, bersih dan suci. Wai dipercikan melalui tetumbuhan ke telapak tangan dan kening sebagai lambang kebersihan dan kesucian dalam kehidupan dan menjalar ke seluruh tubuh yang berakhir di benak. Dan segala masalah dihadapi dengan kepala dingin. Selanjutnya ada namanya oros. Oros adalah beras yang merupakan lambang kemakmuran dan taburan beras di telapak tangan dan di bahu sebagai lambang bahwa di tangan suamilah terletak kepemimpinan rumah tangga dan di bahu terpikul beban kewajiban mencari nafkah kehidupan rumah tangga. Nah, taburan ke bahu istri juga mengandung pesan bahwa istri pun terpikul tanggung jawab pengelolaan nafkah yang diberikan oleh suami sehingga pengeluaran selalu seimbang dengan pendapatan. Selanjutnya ada batang tego, sejenis rumput akar serabut yang susah dicabut dari tanam dan mengandung pesan adat yang menyeratkan kuatkan iman di dalam dada, teguh pendirian, artinya konsisten menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala dalam membina rumah tangga. Selanjutnya ada bebesi. Ini juga jenis tumbuhan yang keras yang mempunyai pesan adat dan jadikanlah retak-retak itu sebagai retak gading membawa ukir, bukan retak piring membawa pecah. Maksudnya, tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak mengalami riak-riak kecil atau gejolak dinamika rumah tangga. Selanjutnya ada dedingin. Ini pesan adatnya bahwa lambang rumah tangga yang damai, tentram, sejuk, tidak sering bertengkar. Nah, dari semua masalah itu bisa dijelaskan dengan musyawarah dan bijaksana tentunya. Nah, sampai sama Sarara, dedingin ini juga bisa dijadikan penawar rasa sakit, misalnya saat kaki sedang bengkak atau luka, di mana daun dedingin bisa sebagai obatnya. Selanjutnya ada celala, yaitu sejenis daun yang lembut
mempunyai pesan bahwa lambang rumah tangga seperti lembutnya daun ini, dan pesan adatnya sama seperti dedingin sebagai obat sakit kepala. Selanjutnya yang terakhir adalah sesampi, sejenis rumput ya. Pesan adatnya menyatakan bahwa rumah tangga yang akan dijalani akan tegak lurus seperti tiang. Baik, sahabat-sahabat Sarara, saya masih akan kembali lagi dengan masih informasi seputar prosesi peta waren ya. Tapi setelah lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, pergi sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Ini karena Papaya Law ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
1: Tidak. Ini ada dalam filosofi di mana saja. Ya. Tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada. Ya, tidak dibuat spesifik ini kurikulum sampai lo buka. Tetapi di Pancasila ada. Ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada. Ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini, filosofi Jawa mengatakan yang ngono tapi ning ojo ngono, ya. Begitu ya begitu, tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan, jangan berlebihan, dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingananda dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

Ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi, Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh, Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz, dan dapat juga didengarkan di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saya Argo Prapura, sahabat Budata Pasanggani. Senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Kumipura di pagi hari ini, di hari ke-26 di bulan Juni di tahun 2026. Tentunya sampai subuh saya Argo Prapura, mengucapkan rasa syukur pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya masih bisa bernafas di hari ini ya, walaupun mungkin masih dalam keadaan sakit. Semoga saja penyakitnya diangkat oleh Allah SWT dan bisa lekas pulih dan bisa kembali lagi untuk beraktivitas. Sampai selesai Argo Prapura, buat Komiu, para pedagang, para penjual di Pasar Mas Somba yang tadi saya lewat begitu, sampai selesai Argo Prapura ya, semangat nih ya. Tadi pagi-pagi lihat Komiu yang sudah menurunkan barang-barang ya, sudah mau buka lapaknya ya, semangat ya para ina-ina tadi saya lihat ya, penjual pisang, penjual kelapa ya, pokoknya buka Kumipura sampai sebesar Argo Prapura ya. Dan di hari ini, di hari ke-26 ya, ada beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pertama itu ada program Mutiara Pagi ya. Setelah Mutiara Pagi nanti dilanjutkan dengan program Lopakare Bapalu. Setelah itu nanti dilanjutkan di pukul 8 hingga pukul 10 ada program Sarapan Novempoi. Nah, sampai selesai Argo Prapura, setelah Sarapan Novempoi ya, nanti dilanjutkan dengan program Katontodea. Setelah Katontodea nanti dilanjutkan dengan program Tesa Tokaili di pukul 13. Setelah itu ada Siaran Berjaringan Nusantara. Setelah Siaran Berjaringan Nusantara dilanjutkan dengan program Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu dilanjutkan dengan program Menjayo-Njayo. Setelah Menjayo-Njayo dilanjutkan dengan program Tesa Tokaili ya. Setelah Tesa Tokaili kita lanjutkan dengan program Request Lagu Nusantara. Setelah Request Lagu Nusantara ada program Drama Legenda. Setelah Drama Legenda ada program Mututura, apresiasi budaya. Nah, itulah informasi program kita untuk hari ini sampai subuh secara Argo Prapura. Jadi buat Kak Komiu ya, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz sahabat budaya Tapasanggani.

يجادلونك في الحق.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu."

0: salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Amalan kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Gimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai ramo kita rapako rososo to sampai subuh. Kali ngai dari Kamri Pro Ampa RRI Palu.

bahwa syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutukan Allah sedikitpun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar."
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sengaja.

Karena Bapak Mulana sampai subuh syaratku pura-pura. Donggala tingkatkan kualitas pendidikan lewat sarpras sekolah. Rumba sampai subuh syaratku pura-pura. Pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah mulai meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan sarana dan prasarana sekolah di daerah tersebut. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan penyediaan fasilitas pendidikan yang layak sebagai salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Dimana ia mengatakan, ia juga mengungkapkan pembangunan pada bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang guna menyiapkan generasi penerus yang cerdas, sehat, dan mampu bersaing di masa depan.

Kereba Kopuna sampai subuh saranku pura-pura. Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menghadirkan program Social Entrepreneurship and Economic Development for Palu 2 guna mendukung pengembangan wirausaha sosial bagi pemuda di daerahnya. Wakil Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid di Palu Kamis kemarin mengatakan program tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berwirausaha sehingga mampu menciptakan usaha yang mandiri dan berdampak bagi masyarakat. Rimba yang mengatakan program ini dirancang untuk mendorong anak-anak muda Kota Palu agar semakin kreatif, inovatif, dan berani menghadapi tantangan dalam membangun usaha, yang dimana saya mengajak seluruh generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa. Dan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadian Trasit, program yang digagas oleh Inkubator Bisnis Berbasis Digital atau INBIS Palu bekerja sama dengan Sasakawa Future Foundation itu bertujuan mendorong lahirnya inovator-inovator muda yang mampu mengembangkan potensi lokal melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Sampai subuh secara harku prapura, besi amu karibasa liatin tiawono, antai akbar kelahubo.

0: Kasian deh.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
3: Nggak tahu.
1: Narkoba?
3: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai subuh sararku prapura. Awali hari ini dengan hati yang bersyukur ya, tubuh yang dijaga kesehatannya, dan semangat untuk bekerja dengan jujur ya. Rezeki yang halal mungkin tidak selalu datang dengan cepat, tetapi selalu membawa ketenangan, keberkahan, dan tentunya juga kebahagiaan bagi diri serta keluarga. Sampai subuh sararku prapura, kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jaga kesehatan dengan pola hidup yang seimbang, isi hari dengan kerja keras, dan yakini bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan cara yang halal akan mendatangkan rezeki yang berkah. Semoga hari ini tentunya sampai subuh sararku prapura penuh kemudahan dan tentunya kebahagiaan untuk Komiopora. Tidak ada yang lebih indah daripada memulai hari dengan doa, menjaga kesehatan dengan disiplin, dan mencari nafkah dengan kejujuran. Semoga setiap langkah kita dipermudah, setiap usaha juga dilancarkan, dan setiap rezeki yang diterima menjadi berkah yang membawa manfaat. Semangat pagi sampai subuh sararku prapura ya. Ada pantun nih buat Komiu untuk diawali pagi hari ini ya di program Nopak Karepa Palu. Burung pipit terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jati. Selamat pagi, semoga berseri, sehat selalu, rezeki yang berkah ya. Ada juga nih, mentari pagi bersinar terang, embun bening ya membasahi bunga. Awali hari ini dengan hati senang, semoga sehat, bahagia, dan penuh berkah ya. Sekali lagi semangat pagi untuk Komiopora, semoga saja berkah hari ini, sehat hari ini di hari Jumat, apalagi tanggalnya hari ini keren, 26 tanggal 26 bulan 6 2026. Komio yang mungkin mau melangsungkan akad pernikahan di hari ini, wes semangat ya. Karena hari ini hari tanggal yang cantik, tanggal 26 bulan 6 2026. Semuanya ada 26, 6 dengan 2026. Ih, keren ya tanggal hari ini. Hari ini spesial deh untuk Komiopora. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi to kaili daa atau toko daa. Gapai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto. Mo atasanava, mo buya sabala, mo jaula sabala.

Oke, baik, sampai sini secara Argo Prapora. Sahabat Berita Pasanggani, kita lanjutkan kembali Rimba Informasi di program Nopak Kera Bapak Luhi, juara LCC ya. Empat pilar MPR RI SMA Madani Palu jadi wakil Sulawesi Tengah ke nasional. Rimba SMA Terpadu Madani Palu berhasil menunjukkan dominasi pada ajang Lomba Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah setelah meraih juara 1 dengan total 135 poin pada babak final yang digelar di Hotel Best Western Plus Koko Palu itu, di mana SMA Madani Palu unggul atas SMA Negeri 6 Palu yang meraih 80 poin serta SMA Negeri 1 Tuli-Tuli dengan 40 poin. Kemenangan itu diraih 10 siswa yang tampil kompak, percaya diri, dan konsisten dalam menjawab setiap pertanyaan seputar 4 pilar MPR RI. Hasil tersebut sekaligus juga menegaskan posisi SMA Terpadu Madani Palu sebagai sekolah yang unggul di bidang wawasan kebangsaan. PLT Kepala SMA Terpadu Madani Palu, Armin, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, di mana ia mengatakan, "Alhamdulillah, puji syukur kami meraih 135 poin dan menjadi juara pertama, dan ini berkat kerja keras siswa serta bimbingan guru pendamping. Insya Allah nanti Agustus berangkat ke tingkat nasional." Dan ia juga menambahkan, keberhasilan itu tidak terlepas dari proses pembinaan intensif yang dilakukan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan lomba. Jadi guru pembimbing Nita Suryani Eta juga menyebut capaian siswa itu menjadi momen yang sangat berkesan, terlebih karena bertepatan dengan masa pengabdiannya yang akan memasuki purna tugas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di program Nopak Kada Papalu sampai subuh secara Orku Prapura. Pemerintah Kabupaten Sigi 8 sertifikat kayak untuk mengembangkan potensi daerah. Riumba sampai subuh secara Orku Prapura. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menyebutkan sebanyak 8 sertifikat kekayaan intelektual atau KI dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bermanfaat untuk pengembangan potensi daerah. Bupati Sigi Bupati Rizal Incenai mengatakan sertifikat KI ini merupakan bagian dari upaya pelindungan, pelestarian, dan pengembangan potensi unggulan daerah berbasis kearifan lokal. Di mana kata Bapak Rizal, ya, Bapak Bupati Sigi, jadi pencatatan kegiatan intelektual ini sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya dan produk unggulan daerah, sehingga bisa memperkuat daya saing serta memperluas akses pasar produk lokal. Dan ia juga mengungkapkan ke depan sertifikat tersebut terdiri atas satu sertifikat indikasi geografis kopi Arabica Dombu Sigi dan 7 sertifikat kekayaan intelektual komunal potensi indikasi geografis yakni Tenun Sigi, kopi Robusta Lembantongoa Sigi, kopi Robusta Kulawi Sigi, bawang garing, panggang Sigi, kakao Sigi, coklat batang Sigi, serta bubuk kakao Sigi. Jadi pencatatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan komunal serta mendorong peningkatan nilai terhadap ekonomi masyarakat. Sementara itu juga sampai sebut secara Orku Prapura Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi menuturkan pemberian sertifikat KI itu salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap berbagai potensi unggulan daerah khususnya di Kabupaten Sigi. Baik, sampai sebut secara Orku Prapura nanti kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan satu buah lagu lagi untuk Komi Pura ya, untuk lebih semangat lagi ya di pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Karena Bapak Maulana sampai subuh Sararku Prapura, hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Sigi jadi momentum kebangkitan pasca gempa, pemerintah pusat salurkan bantuan. Rumpa peringatan hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini berlangsung dalam suasana penuh makna. Sebab hari ulang tahun tersebut berlangsung di tengah proses pemulihan pasca gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah sejak 16 Juni 2026. Perayaan hari jadi daerah tidak hanya menjadi seremoni tetapi juga simbol solidaritas dan upaya kebangkitan masyarakat. Momentum tersebut semakin kuat dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dan ia juga menyerahkan bantuan kemanusiaan secara langsung di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi, Biromaru.

Kareba Kapuna sampai subuh sararku pura-pura. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajida memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Sigi yang berlangsung khidmat di Taman Likuifaksi Desa Lolu. Bertindak sebagai inspektur upacara, Reni Lamajido menegaskan bahwa berjalannya Kabupaten Sigi hingga mencapai usia ke-18 tahun merupakan proses panjang yang penuh tantangan, terutama dalam menghadapi berbagai bencana alam yang pernah melanda daerah tersebut. Dalam 18 tahun, Kabupaten Sigi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang telah dihadapi bersama. Namun masyarakat Sigi menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Pada momentum tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan empati dan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi, dan ia juga memberikan apresiasi atas semangat gotong royong, solidaritas serta daya juang masyarakat yang terus bangkit membangun kembali daerahnya. Sampai secara aku pura-pura besi amu kareba salaya tinti papi itu ante aku ariflah hubo pepe panjelingannya rekareba salaya tinti valo.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digundui? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini? Dan
1: bisa aja kok pakai tapak meja.
3: Oke, baik, sampai sebesar aku pura-pura kita lanjutkan kembali ya, masih di program Lopa Kera Bapak Lu. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 7:16 waktu Indonesia Tengah. Sampai sebesar aku pura-pura ya, berimba kariba miupura, semoga saja kariba nabelo nasi siap pura komiuri yo pangenehi yo cuma ya. Biar hari ini sekali lagi hari tanggal cantik. Wah, saya baru sadar hari ini tanggal cantik, tanggal 26 bulan 6 2026. Mungkin ada hari spesial nih buat Komiu. Kan keren gitu ya, di hari ini, tanggal ini begitu, dengan tanggal cantik ya, dengan buat momen yang paling seru juga di hari ini. Atau mungkin momen yang apa ya, melangsungkan akad pernikahan. Wah, lebih keren lah gitu. Akhirnya sampai subuh saranku pura-pura. Untuk informasi selanjutnya, yang dimana Pemprov Sulawesi Tengah ingatkan larangan beasiswa ganda program Berani Cerdas ya, jangan sampai ada yang ganda gitu sampai sebesar aku pura-pura. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan larangan beasiswa ganda untuk penerima program beasiswa Berani Cerdas. Jadi bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa lain tetapi ingin masuk dalam program Berani Cerdas, maka harus melepaskan beasiswa yang sebelumnya diterima ya. Dimana kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Firmanza, dan ia juga menjelaskan aturan itu sudah disampaikan sejak awal peluncuran program. Dan hal itu juga yang mengatakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan penyaluran bantuan pendidikan berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Menurutnya, larangan penerima beasiswa ganda didasarkan pada aturan pemerintah pusat, mahasiswa yang telah menerima

mungkin mahasiswa yang membutuhkan ya. Jadi bantuan pendidikan ini katanya harus disalurkan secara merata, adil dan tepat sasaran agar manfaat dirasakan lebih banyak generasi muda Sulawesi Tengah ya. Anito Kaili Mangulina Nemo Mangowale. Cukup satu saja, bagikan ke orang lain lagi ya. Jadi program beasiswa Berani Cerdas ini merupakan dukungan penting Pemprov Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa dihimbau memberikan data jujur saat pendaftaran dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wajib tentu turun aku, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi bapak nggak lihat keberakan bunda, maka tetap sampai sulit sama kapal.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai selesai Argo Prapura. Sekali lagi kita masih berada di program Lo Pakai Rebah Palu. Dan hari ini masih hari cantik ya. Tanggal yang spesial ya, tanggal 26 bulan 6 2026. Di mana informasi pagi hari ini masih seputar hari ulang tahun ke-18 Sigi juga, di mana Bupati Sigi ya, Bupati Rizal Incenaim mengatakan kebersamaan jadi kekuatan bangkit pasca gempa. Nah, jadi Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenaim menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Sigi kepada seluruh masyarakat. Dan momentum peringatan tahun ini dinilai memiliki makna yang mendalam karena dilaksanakan di tengah suasana duka akibat bencana gempa bumi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sigi. Meski demikian, Bupati Rizal meyakini semangat kebersamaan dan ketangguhan masyarakat menjadi modal utama untuk bangkit dan mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak bencana. Di mana yang mengatakan tahun ini kita memperingati hari jadi Kabupaten Sigi dalam suasana duka akibat bencana gempa bumi, namun Bapak Bupati percaya bahwa semangat ketangguhan dan kebersamaan masyarakat Sigi akan menjadi kekuatan untuk bangkit serta mempercepat pemulihan di seluruh wilayah terdampak. Dan menurutnya tema HUT Kabupaten Sigi tahun ini di mana Sigi peduli, Sigi berbagi, Sigi maju, bukan sekedar slogan tetapi menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat. Jadi untuk terus memperkuat kepedulian dan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan demi mewujudkan Kabupaten Sigi yang semakin maju dan sejahtera.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima Pak Maulana sampai sebut syaratku pura-pura. Kopi Arabica Dombu Sigi resmi raih sertifikat nasional. Domba sampai sebut syaratku pura-pura. Kabupaten Sigi kembali mencatat sejarah penting dalam pelindungan kekayaan intelektual ke daerah setelah kopi Arabica Dombu Sigi resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi kepada Bupati Sigi Mamat Rizal Incenae pada peringatan